Orang ramai dijemput untuk bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dan meraihkan kemeriahan sambutan Ambang Merdeka at Festival Bulatan Sultan Azlan Shah Meru, Ipoh malam ini. Menurut hantaran Tourism Perak di laman Facebook rasminya, festival tiga hari itu yang bermula semalam menampilkan pelbagai pengisian menarik dengan sasaran kehadiran 40,000 pengunjung. Antaranya persembahan kebudayaan, Battle of the Band, Penalti Merdeka, Larian Bulatan Azlan Shah, konsert pentas gegar kosmik dan pertunjukan bunga api. Sekian Warta Perak 8 pagi, berita disunting oleh Sinar Suria Zaini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

Assalamualaikum, selamat pagi Yuk Yong. Jom kita gunakan kesempatan hujung minggu ini. Cuti sekolah pun dah bermula. Apa lagi manfaatkan masa yang terluang ini untuk dikualitikan bersama yang tersayang, bersama keluarga. Aida nak bacakan kiriman sahabat-sahabat pendengar yang dah pun bersama dengan Aida pagi ini. Kita ada Kak Rohaya dari Teluk Intan. Nak ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Salam perkenalan kepada semua peminat Pera FM. Salam perkenalan Kak Rohaya, teruskan kesetiaan akak. Kalau hari ini hari pertama kita berkenalan, pastikan hari ini diteruskan dengan hari-hari yang berikutnya sampailah bila-bila kita bersama dalam siaran Pera FM ini ya. Juga Abah Fendi Jelapang, Assalamualaikum Aida, selamat bertugas, selamat pagi kepada semua pendengar dan sahabat-sahabat Pera FM. Moga dipermudahkan Allah segala urusan kita. Walau apa jua yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat kejayaan insya-Allah. Abah Fendi tak ada perancangan ke hari ini? Semalam beriswak, hari ini apa pula aktivitinya? Kongsilah dengan kami. Ini juga bersama-sama dengan Aida kita ada, wow panjangnya perkonser ini. Baik. Ini kita ada Shida dari Felda Trolak Utara. Nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ yang bertugas dan juga semua pendengar Pera FM. Salam ceria di pagi minggu ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Shida nak ucapkan salam ambang merdeka buat semua warga konti dan juga Aida dan semua pendengar Pera FM. Salam ceria semua. Berhati-hati semua dalam perjalanan, yang mana nak pergi kenduri kahwin, yang nak pergi ke event, pergi ke karnival. Shida juga mengajak kita sama-sama yang mana ada kelapangan, yang mungkin belum lagi ada perancangan hari ini kan. Jom sama-sama katanya kita meriahkan karnival ambang merdeka di Felda Trolak. Padang Awam Felda Trolak bermula 9 pagi ini sampai 12 tengah malam nanti. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti katanya. Antaranya kita ada sukaneka kanak-kanak, jadi boleh bergelak ketawa bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak sekali untuk meriahkan suasana bersama keluarga. Inilah masanya untuk kita mengadakan aktiviti sesama keluarga kan. Juga lagi aktiviti lain, kita ada program Warga Emas Jiwa Merdeka untuk saringan kesihatan, permainan minda, pemeriksaan kesihatan dan juga vaksinasi influenza percuma. Lagi aktivitinya ada pameran agensi, banyak lagi lah. Ada pakaian beragam merdeka, ada konvoi merdeka, pertandingan motor lambat ES5, apa agaknya tu pertandingan tu, siapa yang paling steady, paling sabar, paling lambat sampai ke garisan penamat. Jarang-jarang ni, selalu kita nak paling cepat, ini yang paling lambat. Makna kata tak payah start enjin lah, tunggu je dekat garis mula tu, lambat lah sampai kan. Juga kita ada aktiviti lepak santai merdeka, banyak-banyak lagi. Jadi koma, jom ramai-ramai katanya datang memeriahkan lagi karnival bergembira bersama-sama. Itu perkongsian dari Shida. Ini juga antara idea yang menarik lah untuk koma yang mungkin belum lagi ada perancangan hari ini, tak tahu nak ke mana. Jomlah kita ke Felda Trolak. Ini juga kiriman daripada Haji Syahrudin. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Pera FM. Mudah-mudahan di pagi minggu ini diharapkan dengan berkat doa kalian, juga dengan izin Allah semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan bersama dengan Aida juga, Cik Timah dari FEPA nak ucapkan salam hujung minggu. Cuaca dekat sini nampak redup sikit katanya. Nak ucapkan selamat pagi kepada Chu Zura, Ain Izati, Kak Long Senah dan Zalipah Abang yang berada di taman pinggiran air hitam cemor dengan pertanyaan, apa sarapan koma pagi ni? Untuk Ain pula, jangan lupa janji temu kita. Koma ni macam-macam aktiviti ya. Kongsikan lagi dengan Aida di 0102-0070-055. Nanti Aida bacakan lagi kiriman koma. Jom kita nak layan Gerhana Suka Cinta, Senyuman Ragamu, Pera FM untuk koma aja.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Hilangkan bosan kamu dalam pemanduan dengan mendengarkan Pera FM. Aida akan temankan kamu sampailah jam 12 tengah hari nanti. Buat kamu yang sedang berada dalam pemanduan, berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Aida kongsikan info trafik. Mungkin boleh jadi panduan untuk kamu yang akan melalui lebuh raya yang bakal Aida sebutkan ini. Ini kita ada terima berkenaan dengan laporan pengaktifan Smart Lane di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara dari Slim River ke Sungai. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan gunakan Smart Lane dan trafik terkawal. Juga pengaktifan Smart Lane di 354.0 hingga 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Trafik dan keadaan yang terkawal, pandu dengan berhati-hati. Terima kasih Aida ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Ramai yang temankan Aida ni. Aida bacakan lagi kiriman koma. Ini kita ada Manta Shaw dari Bercam nak ucapkan selamat pagi sahabat berkonti. Salam gegar pagi buat semua rakan-rakan grup Santai Masjid Sri Kurau Bercam, terutamanya buat Haji Syarudin, PU Daud Anda, Haji Muhammad Azmin, Siak Zubir, Zainal Safian, ramainya. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Salam kemerdekaan, kemerdekaan yang ke-69. Dan juga Kak Zah Taman Bertuah hadir dengan ucapan selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah dan juga sahabat Perak FM. Hari ini ada kenduri kahwin di Taman Bertuah. Taman Bertuah. Betul lah, Taman Bertuah. Tahniah Puan Marina dan suami terima menantu. Semoga hingga ke jannah. Selamat bercinta. Dan ini juga Kak Zira dari Taman Suri Berjaya. Moga Allah berikan kesihatan dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Salam hujung minggu kepada semua sahabat Pera FM. Moga sihat dan ciri-ciri selalu. Dan ini pula Kak Ros hantarkan gambar. Ya Allah, sedapnya kalau pagi-pagi kan makan kuih ayu ni, sambil pula ada teh panas kat tepi. Inilah gambar yang Kak Rus kongsikan dari Taman Mawar Langkap sambil-sambil dengan radio Perak FM. Katanya kita buat kuih ayu seayu Kak Rus kita. Ini DJ Lisa pula. Yong Lisa menemani Aida di ruangan WhatsApp nak ucapkan assalamualaikum DJ Aida, selamat pagi, selamat berkonti, salam berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita nak menyambut ambang merdeka ni, katanya nak sambut dekat Bulatan Sultan Azlan Shah. Jom Aida, jom kita ramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah. Jangan lupa untuk ke hadir ke booth Perak FM juga. Pergilah sama-sama kita menyantuni DJ Rick ada kat sana, DJ Mim ada dekat sana, siapa lagi, DJ Rose, DJ Mira, ramai lagi ada kat sana. Kalau ada jumpa bos Aida, kirim salam dekat bos, cakap dekat bos, bos bagi Aida bonus. Katanya ucapan selamat pagi Ahad kepada keluarga, sahabat-sahabat bagi kerja Perak FM dan semua pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada. Semoga kita diberi kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Cici Ayam dari Kapur Pisang, baru balik beli daging buat masak kari campur ubi kentang ikan masin. Menunya untuk hari ini sedap betul. Hari ini cuti, esok pun cuti, adik-adik Cici semua datang ke rumah. Inilah masanya kan Cici untuk kita luangkan bersama dengan orang-orang yang lama kita terpisah, lama tak jumpa. Inilah peluangnya. Semoga masa yang dimanfaatkan ini menjadi masa yang berkualiti bersama yang tersayang. Suhaimi dari Kampung Pisang pun balik lepas sawah juga. Ini pergi berdua ke macam mana ni? Tengah hari ni tak masak katanya, nak pergi kenduri. Singgantung periuk lah orang kata, tak berasap lah kita punya dapur hari ni. Ramai ada kenduri ya. Juga ini Abang Boboy dari Sungai Tiang nak ucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-69. Kalau koma pun ada ucapan yang nak dihantarkan, boleh saja hantarkan di 0102007055. 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama. Terus kekal mendengarkan Pera FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja. Anda sedang

0: dimensi rock jiwang.
1: Di dekat, tapi jauh.
2: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi rock jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum aja.
4: Apa kabar aja?
5: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
6: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
3: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan. Perak menyimpan 1,001 keunikan.
6: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
3: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
6: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
3: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Way.
6: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda nanti. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

0: Gegar Pagi Hujung Minggu, kau mempertemankan saya Aida Sezali, dan sekarang ini kita berada di dalam rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bersama dengan Aida, Encik Andi Nurali Muhammad, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Perak. Assalamualaikum Encik Andi. Hello, assalamualaikum. Baik, sebentar nanti kita akan bersama-sama dengan Encik Andi. Kamu kena teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami di Perak FM.
1: Jom dengarkan

0: Baik, sekarang ni kamu bersama dengan saya, Aida Sezali, dan kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan yang dibawakan khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bersama dengan Aida pagi ini, Encik Andi Nurali, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Aida.
0: Sihat Encik Andi?
1: Alhamdulillah.
0: Di Dataran Meru ketika ini ya?
1: Ya, Dataran Meru. Ada dengar belakang tu ada lagu-lagu. Kita dekat Dataran Meru Setak Azam Syah pada hari ini.
0: Macam mana keadaan di sana Encik Andi?
1: Oh, sini sungguh meriah. Tadi ada larian. Sekarang kita ada bus-bus dah buka. Pengunjung semakin ramai lah.
0: Baik Encik Andi, berkenaan dengan PTPTN yang juga terlibat dalam Semangat Aspirasi Malaysia 2026 tahun ini, boleh Encik Andi jelaskan pelibatan PTPTN dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni Encik Andi?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada DJ Aida dan semua pendengar Perak FM pada pagi ini. PTPTN, kita sentiasa berusaha untuk mendekati dan berapat hubung dengan masyarakat. Oleh itu, kita sebagai salah satu pakar strategik untuk program Semangat Aspirasi Malaysia, kita turun padang pada hari ini untuk kita mendekati pemerintah setempat, terutamanya penduduk Ipoh secara santai, interaktif dan mendidik. Pada hari ini, kami membawa mesej telik kewangan ataupun kesedaran rasian kewangan kepada semua rakyat Malaysia untuk memastikan setiap rakyat Malaysia lakukan simpanan untuk anak-anak mereka.
0: Baik.
1: Pada hari ini, PTPTN membuka bus di Bulatan Sultan Azlan Shah bermula 8 pagi hingga 6 petang. Itu saya menyeru semua duduk-duduk berhampiran untuk datang ke bus PTPTN yang kita menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti semakan jaman, bukan bayaran balik. Dan yang paling penting, jika membuka simpan SSCM pada hari ini, akan menerima cenderamata yang special. Oleh itu, datang beramai-ramai ke sini.
0: Baik, Encik Andy, untuk mereka yang hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia tahun ini dan mengunjungi booth PTPTN, apa keistimewaan simpan SSPN yang ditawarkan kepada pengunjung sepanjang program ini, Encik Andy?
1: Okey, untuk makluman, kita PTPTN sentiasa menyeru apa untuk melakukan simpanan kepada anak mereka daripada usia awal lagi, daripada usia muda lagi, terutamanya simpanan pendidikan, kerana simpanan pendidikan lah akan menjamin kelangsungan pendidikan akan datang. Kepada apa di luar sana yang mencari-cari lagi produk simpanan yang bersesuaian, jawapannya ialah simpan SSPN, iaitu simpanan pendidikan terbaik di Malaysia. Kenapa? Kerana tiga kes utamanya. Yang pertama ialah pelepasan tafsiran cukai sehingga RM8,000. Yang kedua, perlindungan takaful percuma kepada deposit yang menyimpan RM1,000 ke atas. Dan yang ketiga ialah percuma geran sepadan yang diberikan kepada keluarga yang berdepatan RM4,000 ke bawah. Jika anak mereka layak masuk ke ITT, PTPTN akan gandakan duit anda sehingga RM10,000 per keluarga. Dan seterusnya, kesempatan yang lain, dividen PTPTN yang kompetitif dijamin kerajaan dan juga patuh syarah. Pada masa yang sama, kita ada cabutan simpan SSPN 2026 sehingga 31 Disember ini yang menawarkan harga yang sangat mulai lumayan berjumlah RM1.9 juta untuk 1,060 pemenang.
0: Wow. Dan mungkin yang terakhir Encik Andy, sebelum kita menutup rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh PTPTN ini, harapan yang boleh Encik Andy kongsikan, harapan PTPTN melalui penyertaan dalam program ini Encik Andy?
1: Harapan PTPTN, seperti yang saya cakap tadi lah, kita menyeru UAPA untuk melakukan simpanan untuk otak mereka, sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban mereka jika anak-anak banyak masuk ke IPT dengan simpan SSPN. Yang ketiga, sempena kempen lestari pendidikan, kita menyeru peminjam-peminjam PTPTN untuk datang jumpa dengan PTPTN. Jika ada masalah untuk pembayaran, kita akan cuba bantu dengan menstrukturkan jodoh Byron balik untuk membolehkan kelahiran dana untuk generasi akan datang. Oleh itu, Moh datang ramai-ramai ke Bulatan Sultan Jelutang hari ini hingga 6 petang untuk dapatkan hadiah menarik yang akan ditawarkan oleh PTPTM.
0: Yap, jadi korang jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Bulatan Sultan Ajansah Dataran Meru Ipoh, dan juga jangan lupa untuk kunjungi booth PTPTM Encik Andy, ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Encik Andy. Terus kekal menerima
1: sama-sama.
0: Stay Radio No. 1, Orang Perak.

Lagi Yung yang temankan Aida di ruangan Gegar Pagi ketika ini, kita ada Syarul dengan ucapan selamat pagi, selamat hujung minggu. Cuaca di Taiping ketika ini katanya agak panas dengan keadaan jerebu ketika ini. Jadi mungkin kawasan yang mana dengan keadaan IPU yang tinggi, ambil langkah berjaga-jaga, jangan keluar rumah sangat. Aktiviti di bawah bumbung, indoor sahaja, jangan terlalu kerap keluar ketika keadaan yang tak berapa menentu ini. Juga sambutan Hari Kemerdekaan katanya, di manakah agaknya Syarul akan menyambut kemerdekaan kita hari ini, ya? Boleh kongsikan dengan Aida. Juga Nur Aminah Mohd Saleh, Taman Temara Ipoh Perak, dengan ucapan selamat pagi, selamat berkonti untuk Radio Perak FM untuk Koma aja katanya. Ucapan selamat pagi buat anak-anak tersayang Echah sekeluarga, Ikram, Farah, grup CJU, sahabat-sahabat Facebook, pendengar-pendengar setia Perak FM, juga jiran tetangga. Semoga terhibur mendengarkan Perak FM ketika ini. Juga Munah Rahim dari Kampung Ulu Cemoh hadir dengan ucapan salam hujung minggu buat family tersayang, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat kelab, sahabat Perak FM, dan juga buat semua pendengar setia Perak FM. Untuk Koma aja, on the way ke Kampung Gajah ni katanya, anak dara masih lagi ada job wedding content creator. Bekerja keras anak dara Mona Rahim kita ni dekat sana. Semoga dipermudahkan segalanya lah, ya. Dan semoga orang kata ada keberkatan di sebalik rezeki yang dicari ini. Kita mak-mak ni Aida, tak apa-apa, harap anak drive sendiri jauh-jauh, faham, kita risaukan keselamatannya. Dia doakan semoga selamat pergi, selamat pulang, ya. Juga ini ucapan daripada Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik katanya, hadir hari ini rutin seperti biasalah. Bila kita ni suka pada kedamaian, di situlah ada kebersihan. Suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Bolehlah tu, ya. Ada terbalik sikit je. Cu tengah ngemeh-ngemeh katanya, menggang penyapu ambil layan celoteh DJ Aida katanya. Memang terbaik mendengarkan Perak FM ketika ini. Juga Muhammad Fazli selaku pengerusi Taman Bidor Botani mengucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Botani. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman yang buat rondaan malam tadi bersama saya katanya. Sambung pasang bendera malam tadi, semangat kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi Koma dah kibarkan jalur gemilang ke belum di setiap rumah? Kita galakkan satu rumah satu bendera. Kongsikan juga dengan Aida kawasan perumahan Koma, rumah mana yang paling meriah dengan sambutan kemerdekaan ni, rumah mana yang menang anugerah tahun ini, rumah paling meriah benderanya, kongsikan dengan Aida. Manalah tahu ini pun boleh jadi satu motivasi dan semangat kepada pendengar-pendengar yang lain untuk sama-sama memeriahkan sambutan kemerdekaan kita esok je lagi ni. Berapa jam je lagi kita nak sambut ambang, kita nak sambut kemerdekaan kita yang ke-69 ini. Selepas ini 10 pagi kita akan ikuti berita utama. Jangan risau, tugasan Aida belum tamat lagi di sini. Special istimewa hari ini Aida ketemankan Koma sampai jam 12 tengah hari nanti. Terus kekal bertemankan PRFM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.

0: hujung-hujung minggu kopi ni seronok kamu santai ya. Dan diri dengan anak bini sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komanya.
1: Yo, oi, ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
2: Ramai yang bengkin, yo. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka dema ni.
1: Elok sangat dia tu, yo. Pasal dema bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
2: Itu cikgu, Yung. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
1: Kalau bini tu bengkin pun, bersebab you, oh.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Per FM untuk

0: Om dari Botek. Om dengar-dengar lah Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk siapa siaran Perak FM untuk komen-komen aje.
1: Itu dia dia.
2: This International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my crc2026.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

0: untuk Selamat Pagi Yop Yong, ruangan Yop Yong pula yang akan bersiaran ketika ini sebab kita dah memasuki jam 10 pagi bersama dengan saya Aida Sezali. Dan kita nak meneruskan ruangan Yop Yong ini di jam yang kelima. Sekarang ini dah masuk jam kelima dah Aida menemani koma. Jadi kita nak teruskan ruangan Yop Yong ini, kita nak ikuti dokumentari khas bertajuk Sebelum Bahan Menjadi Bangunan, terbitan Nur Ain Abu Bakar.
1: Orang ramai berdepan detik cemas apabila sebuah bangunan rumah kedai tiba-tiba runtuh.
2: Tingkat 4 bangunan komersial yang runtuh di Kuchai Lama, Ibu Negara malam tadi tidak selamat untuk dimasuki.
3: 3 pekerja binaan maut manakala seorang lagi cedera bila dinding sebuah kilang yang sedang dalam pembinaan runtuh.
2: Pada 2023, sebuah gudang logistik yang masih dalam pembinaan di Batu Maung, Pulau Pinang runtuh. 14 batang bim runtuh, 3 pekerja maut, 2 lagi cedera parah. Oktober 2024, struktur utama sebuah bangunan yang masih dalam pembinaan di Melaka pula runtuh. Seorang pekerja maut, 2 lagi cedera parah. Setiap kali berlaku runtuhan, soalannya hampir sama. Apa puncanya? Ada kecuaian? Ada kesilapan pada struktur? Atau ada sesuatu yang berlaku lebih awal sebelum bangunan itu mula berdiri? Salah satunya, bahan binaan, besi, perancah dan pelbagai lagi produk yang akhirnya menjadi sebahagian daripada bangunan. Tetapi, sebelum bahan ini digunakan di tapak, siapa yang memastikan ia memenuhi keperluan yang ditetapkan? Bagi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB, pemeriksaan itu tidak bermula di tapak bina. Ia bermula lebih awal. Sebuah produk yang hendak dibawa masuk ke Malaysia tidak boleh terus dihantar kepada kontraktor. Ada proses yang perlu dilalui. Permohonan dibuat, dokumen dikemukakan, maklumat produk disemak. Pengarah CIDB Perak, Muhammad Faris Abdul Aziz menjelaskan, proses itu bermula melalui sistem e-permit sebelum diteruskan dengan sistem perakuan produk dan bahan binaan atau CCPM.
4: Apabila satu produk tu telah pun dikenal pasti untuk dibawa ke Malaysia, pihak pengimport perlulah memastikan permohonan itu melalui beberapa sistem yang telah pun disediakan oleh pihak CIDB. Yang pertamanya adalah proses memasuki sistem e-permit, dan setelah proses e-permit itu selesai disemak oleh pegawai-pegawai CIDB, barulah pihak pengimport perlu melalui prosedur kedua pula, iaitu melalui proses sistem CCPM, yang mana pihak pengimport perlu melampirkan segala dokumen dan bukti-bukti kesahihan berkaitan dengan produk. Ujian-ujian yang telah dilakukan kepada produk untuk memastikan dalam keadaan selamat dan berkualiti. Kemudian pegawai daripada CIDB akan melaksanakan lawatan fizikal kepada kontainer yang telah pun masuk ke Malaysia.
2: Sebelum bahan itu sampai ke tapak, dokumennya sudah diperiksa, bukti ujian dikemukakan, maklumat produk disemak. Tetapi satu persoalan masih ada. Adakah bahan yang masuk itu benar-benar sama dengan apa yang dinyatakan dalam dokumen? Jawapannya, perlu dicari apabila kontena tiba. Baru-baru ini saya berpeluang menyertai CIDB Perak melakukan pemeriksaan verifikasi di Terminal Kargo Ipoh.
5: Kesemua barangan ini baru tiba daripada Port Klang. Barangan ini perlu melalui semakan daripada pihak Jabatan Kastam terlebih dahulu. Kemudian pihak CIDB akan melakukan penilaian kualiti bahan binaan sebelum diserahkan kepada pengimport. Dan kelulusan untuk penyerahan kesemua barangan ini memakan masa sekurang-kurangnya 3 hari.
2: Di sinilah maklumat dalam dokumen bertemu dengan produk sebenar. Asal produk diperiksa, pintu masuk dikenal pasti, koding dan nombor siri turut disemak. Faris menjelaskan semakan itu bagi memastikan bahan yang dibawa masuk sepadan dengan maklumat yang dikemukakan.
4: Biasanya pengimport dia akan buat permohonan, kemudian proses dokumentasi dan juga submitten perkara-perkara yang membolehkan produk itu dimasuk, bolehlah dilampirkan dalam proses CCPM tersebut. Sebagai contoh, daripada mana produk ini datang ke masuk ke Malaysia, pintu masuk mana, dan pegawai-pegawai di ibu pejabat dan negeri dipertanggungjawabkan untuk menyemak dan memastikan bahawa coding produk ataupun nombor seri produk yang masuk ke dalam negara kita, ke dalam negeri, adalah sepadan. Jadi tidaklah ada kontradik dan percanggahan dari segi material yang dibawa masuk.
2: Jadi, bahan yang masuk bukan hanya dilihat pada rupa. Identitinya juga perlu jelas dari mana ia datang, bagaimana ia masuk dan sama ada produk yang diperiksa sepadan dengan maklumat yang dikemukakan. Selepas melepasi pemeriksaan ini, perjalanan bahan diteruskan pula ke tapak pembinaan dan di situ, pemeriksaan sekali lagi dibuat. Di tapak pembinaan, pegawai CIDB melihat sendiri bahan yang digunakan bukan lagi sekadar melalui dokumen tetapi pada produk sebenar. Penolong pengurus unit pengurusan levy dan kualiti bahan CIDB, Abir Muafiq Kamarul Anwar, sedang memeriksa bahan binaan yang digunakan di tapak.
6: Ini saya cek untuk apa? Tiling. Apa jubin. Kita akan tengok dari segi apa? Sama ada tile ni daripada company apa yang dikeluarkan, contoh macam ni White House. Lepas tu dia punya size dia 40x40 cm. Dalam kotak ni ada berapa keping. Kalau biasanya dia akan ada macam ni, dia ada ISO. Mana penandaan tu ada kat sini.
2: Nama pengeluar, saiz, penandaan, semuanya diperiksa. Bukan sekadar untuk memastikan produk itu nampak baik, tetapi memastikan ia datang daripada sumber yang sepatutnya.
6: Kita nak pastikan sama apa penggunaan bahan binaan di tapak ni mesti daripada company yang telah berdaftar atau syarikat yang telah berdaftar dengan daftar dengan CIDB yang terdapat dalam senarai jadual keempat.
2: Abir Muafiq Kamarul Anwar, penolong pengurus unit pengurusan levy dan kualiti bahan CIDB Perak. Ini bermakna perjalanan bahan yang bermula sebelum masuk ke negara ini diteruskan sehingga ke tapak. Tetapi bagaimana jika bahan yang ditemui tidak memenuhi syarat? Di sinilah pemeriksaan boleh membawa kepada tindakan. Kontraktor bertanggungjawab memastikan produk yang digunakan mempunyai perakuan pematuhan standard. Jika tidak, tindakan boleh diambil. Faris menjelaskan, tindakan boleh diambil sekiranya produk yang digunakan tidak mempunyai perakuan pematuhan standard.
4: Kontraktor perlu memastikan bahawa dari segi kemasukan produk tersebut perlulah ada perakuan pematuhan standard. Di situlah bagaimana anggota kami ataupun anggota perkawasan CIDB membuat pemeriksaan. Sebagai contoh, penggunaan perancah ni yang kita lihat di projek ini yang tidak ada mempunyai perakuan pematuhan standard dan kita boleh lock dan juga boleh dikenakan tindakan compound.
2: Dan apabila penemuan dibuat, ia tidak berhenti di tapak.
6: Kalau kata jika ada penemuan, kita akan serah benda ni, dokumen ni pada unit penguatkuasaan untuk ambil tindakan selanjutnya.
2: Abir Muafiq Kamarul Anwar, penolong pengurus unit pengurusan levy dan kualiti bahan CIDB Perak. Bagi produk yang tidak dibenarkan digunakan pula, ia perlu dilupuskan dan proses itu dipantau supaya bahan berkenaan tidak digunakan semula.
4: Untuk produk-produk yang tidak dibenarkan di tapak bina, sebagai contoh perancang ni, perlulah dilupuskan oleh pihak kontraktor dan kami dan pegawai-pegawai berkasi akan melihat proses pelupusan itu dilakukan, barulah boleh disahkanlah bahawa produk itu tidak diguna semula, tidak diguna pakai di tapak-tapak yang lain.
2: Jadi, jika bahan tidak memenuhi keperluan, perjalanannya boleh dihentikan sebelum digunakan, sebelum dipasang dan sebelum menjadi sebahagian daripada bangunan. Namun, berapa banyak produk yang melalui proses ini? Bagi tempoh Januari hingga Jun 2026, CIDB menerima kira-kira 45 permohonan melibatkan pelbagai produk. Menurut Faris, bagi tempoh tersebut, tahap pematuhan pengimport adalah sangat tinggi.
4: Setakat ni, daripada Januari hingga Jun 2026, CIDB telah pun menerima lebih kurang 45 permohonan daripada pelbagai produk. Tetapi hari ini kita lebih cenderung kepada pemeriksaan sanitary, iaitu produk-produk berkaitan dengan bilik air, dan juga kebiasaannya pematuhan ini adalah boleh katakan 100% dipatuhi oleh pihak pengimport. Dan apabila ketidakpatuhan ini ditemui oleh pihak CIDB, pihak CIDB diberi kuasa untuk menahan produk tersebut dari masuk ke pasaran.
2: Pematuhan pengimport berada pada tahap tinggi, tetapi pemeriksaan tetap diperlukan kerana matlamatnya bukan sekadar memastikan produk boleh masuk ke pasaran, tetapi memastikan produk yang digunakan dalam pembinaan memenuhi keperluan yang ditetapkan. Dan bagi pihak industri, proses ini turut memberi satu kepastian. Hampir 20 tahun, pengimport Vincent Tan berurusan dengan CIDB. Bagi beliau, proses yang ditetapkan membantu pengimport mengetahui apa yang perlu dipatuhi.
7: Lebih kurang 20 tahun dah. Dengan CIDB memang dengan banyak terapi dengan sistematik lah dia orang. So actually dia tak complicated juga. So dia actually dia ada guideline. So kita ikut je guideline dari daripada yang dia orang bagi kepada kami. Dia memang senang je.
2: Dan apabila kontena tiba dari luar negara, pemeriksaan tetap dibuat.
7: As our mere container datang dari negara luar, kita masuk dalam Malaysia, kita memang ada kena buat dua verifikasi. Yang second verification tu memang dengan CIDB. So CIDB tu dia akan untuk buat kita punya checking bahan kami ada tak tertakluk dengan dia punya guideline. So kalau nanti kita ada nampak as we buka container, dia akan suruh kita angkat produk-produk kami keluar untuk kasih buka kan. Lepas tu dia akan check lah yang bahan kami ada tak ikut dia punya guideline lah.
2: Bagi pengimport, pematuhan menjadi sebahagian daripada proses membawa masuk produk. Tetapi produk itu tidak berhenti di tangan pengimport. Ia akan bergerak lagi. Daripada pengimport, produk bergerak kepada pembekal, kemudian kepada kontraktor dan akhirnya digunakan di tapak. Sebab itu, pematuhan tidak boleh berhenti di pintu masuk negara. Ia perlu diteruskan sepanjang rantaian. Pesanan Faris kepada kontraktor dan semua pemegang taruh dalam industri pembinaan supaya memastikan produk yang digunakan mempunyai perakuan pematuhan standard.
4: Nasihat saya kepada semua pihak rangkaian industri pemegang taruh di dalam industri pembinaan, sila pastikan apabila tuan-tuan pihak kontraktor menggunakan produk pembinaan, pastikan mereka memiliki perakuan pematuhan standard bagi memastikan pengguna dapat nilai tambah kepada produk yang mereka telah beli seperti perumahan dan sebagainya.
2: Kerana selepas semua pemeriksaan itu selesai, bahan binaan akhirnya sampai kepada kita, pengguna, kita yang membeli rumah, kita yang masuk ke sekolah dan kita yang mendapatkan rawatan di hospital. Kita mungkin tidak pernah tahu dari mana datangnya bahan yang digunakan untuk membina tempat itu. Kita biasanya hanya melihat bangunan yang sudah siap. Rumah, sekolah, hospital, bangunan komersial. Kita masuk, kita guna, kita tinggal. Tetapi sebelum bangunan itu berdiri, bahan-bahannya sudah melalui perjalanan yang panjang. Permohonan dibuat, dokumen diperiksa, bukti ujian dikemukakan, kontena dibuka, koding dan nombor siri disemak, produk diperiksa dan jika tidak memenuhi syarat, ia boleh ditahan atau dilupuskan. Semua ini berlaku sebelum bahan itu dipasang, sebelum ia menjadi sebahagian daripada bangunan dan sebelum kita menggunakannya. Kerana apabila sebuah bangunan sudah siap, kita tidak lagi nampak semua itu. Kita hanya nampak hasilnya. Tetapi di sebalik satu jubin yang kita pijak, satu perancah yang digunakan pekerja atau satu bahan yang menjadi sebahagian daripada bangunan, ada proses yang perlu dilalui. Dan proses itu bermula sebelum bangunan berdiri. Runtuhan mungkin hanya kita lihat apabila ia sudah berlaku. Tetapi untuk memastikan bahan yang digunakan memenuhi keperluan, pemeriksaan perlu bermula lebih awal, jauh sebelum bangunan berdiri. Sebelum bangunan berdiri. Laporan Nor Ain Abu Bakar, RTM.
8: Di tanah di mana? Kamu kat mana?
9: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
10: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Butir dan Kampung Gadah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
11: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
9: Untuk kamu
11: aja. Aja mana?
0: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

0: ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Hujung minggu, Yok Yong Koma bertemankan saya Aida Sezali, dan seketika ini kita nak bersama-sama di dalam slot tajaan yang dibawakan khas oleh Himalaya Wellness Malaysia, dan bersama dengan Aida, Encik Kumaran Chandra Sirgaran, pengurus sebesar Himalaya Wellness. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Aida. Apa khabar?
1: Sihat. Encik Kumaran, bagaimana di sana?
2: Sini ya, meriah. Ya, Rio dah.
1: Baik.
2: Ini hari terakhir untuk apa, semangat aspirasi merdeka kan?
1: Betul. So,
2: memang banyak orang sini, ya. Yeah.
1: Dan juga Himalaya Wellness juga berada di dataran Meru, betul Encik Kumaran? Jadi sempena betul dengan kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini, apa yang menanti pengunjung ni?
2: So untuk hari ini merupakan hari terakhir kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi kepada yang berada di Ipoh dan kawasan sekitar, masih sempat untuk datang dan bersama kami. Kami ada pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga, termasuk produk Himalaya secara percuma, voucher tunai Watson, ruang OOTD untuk ambil gambar dan untuk di-sharekan di social media, permainan tradisional serta hadiah menarik. Yang pentingnya, kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas percuma, termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah dan BMI.
1: Ya, ini semestinya menjadi tumpuan para wanita ni bila disebutkan tentang ada produk Himalaya secara percuma, dapat juga voucher tunai Watsons, OOTD pun ada Encik Kumaran, ya.
2: Ya.
1: Jadi di mana sebenarnya orang ramai boleh bertemu dengan Himalaya Wellness hari ini?
2: So orang ramai, masyarakat setempat, pengguna-pengguna tegar Himalaya Wellness, sila datang ke dataran Meru. Kita punya tapak Himalaya Wellness ni betul-betul hadapan bulatan tu. So you datang dari jalan utama, memang nampak kita punya tapak dia.
1: Mm-hmm.
2: And then team kita memang dah ada dari sana semalam dengan hari ni. Wow. Sampai pukul 12 malam. So sila singgah ke tapak kita.
1: Mm-hmm.
2: And then kita boleh showkan produk-produk Himalaya Wellness. Sebab produk kita ni berasaskan alam semula jadi.
1: Mm-hmm.
2: Dari hujung rambut ke hujung kaki produknya.
1: Yeah.
2: So memang kita ada semua produk dari shampoo, pencuci muka, penjagaan badan dan suplemen.
1: Ya, kalau sebarang pertanyaan dan rujukan, boleh juga merujuk staff-staff di Himalaya Wellness, ya?
2: Betul. Tim kita orang dah standby dah.
1: Mm-hmm. Jadi kamu jangan lepaskan peluang bila singgah ke dataran Meru ini, pergi ke booth Himalaya Wellness, tapak mereka, dan juga dapatkan produk-produk yang juga akan diberikan oleh tim Himalaya Wellness juga, ya?
2: Betul.
1: Ya, baik. Terima kasih Encik Kumaran atas perkongsian berkenaan dengan Himalaya Wellness yang kini bersama-sama di Dataran Meru untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026.
2: Terima kasih Aida. Saya nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua pendengar-pendengar RTM. Besok kita punya sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya.
1: Ya, selamat menyambut kemerdekaan juga Mr. Kumaran.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Jaga buat koma yang mana belum lagi mungkin ada perancangan kan nak ke Dataran Meru, boleh singgah ke Himalaya Wellness. Macam-macam menanti koma, aktiviti disediakan, produk-produk secara percuma juga ada, voucher tunai pun ada, nak OOTD pun boleh. Jangan lambat, jangan lepaskan peluang, terus ke Dataran Meru, Bulatan Sultan Azlan Shah. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi booth Perak FM. Perak FM, saya Suri Radio 21, Orang Perak.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: bersamakan saya Aida Sezali. Selamat berhujung minggu, selamat menyambut bulan kemerdekaan dan hari kemerdekaan yang ke-69. Esok kita bakal menyambutnya. Malam ini mungkin ramai yang akan memenuhi dataran-dataran untuk menyambut ambang kemerdekaan. Jadi ada ucapkan dan berpesan-pesan supaya sentiasa menjaga keselamatan, jaga barang-barang yang penting, sebab bila ramai-ramai ini kan kadang-kadang kita jadi leka dan tidak peka. Jadi simpan elok-elok mana barang-barang yang perlu diselamatkan. Misal kata beg dompet, telefon, jangan letak merata-rata. Anak-anak tu kena sentiasa dipantau, dan juga diri sendiri pun kena jaga juga kesihatan ya, dan juga keselamatan diri sendiri. Dan nak kongsikan ada satu perkongsian yang menarik di thread berkenaan dengan rakyat Malaysia ni. Bertepatanlah dengan sambutan kemerdekaan kita kan, kita kan sesama rakyat Malaysia. Jadi ada satu perkongsian daripada Fariza Khalid, katanya pergi klinik kucing, klinik haiwan. Katanya comel sangat tengok Indian couple ni. Ada sepasang India ini, katanya dia cakap bahasa Melayu dengan kucing diorang ni. Kucing tu pun sebabnya faham bahasa Melayu je. Kalau cakap bahasa India tak dapat nak difahami. Yang seterusnya pula, Nurul Syafiqah ni pula katanya dua ketul ni, dua ekor kucing yang dia bela ni lah, dulu diambil dari keluarga Melayu, tapi bila dah sampai ke office, boleh dikatakan 90% semua cakap Cina dengan dua ekor kucing ni. Jadi sekarang ni sampai diorang tak faham bahasa Melayu dah. Sudah mami nak kena learn Chinese pula lepas ni, katanya. Dan ini pula ada nak kongsikan, ada satu cerita sebablah mengenai rakyat Malaysia. Katanya daripada Shu Nabila yang juga perkongsian dari thread, katanya hari ni baru terasa nak share. Seorang Chinese technician lelaki Kuih datang rumah, katanya. Terasa sedih gila, katanya, lepas dia cakap satu benda ni. Dan aku pun rasa bersalah juga. Cerita dia, Chinese technician lelaki ni datang nak pasang lah untuk air punya tu kan. Baru dekat rumah, husband pula tak dapat balik rumah sebab tak boleh tinggal kerja. Jadi dekat rumah ada aku dan anak 3 tahun dengan baby 7 bulan. Dah settle-settle orang Kuih ni, settle semua. Tiba-tiba baby tu pula meragam, tak nak tinggal, nak didokong. Kita ni sorang-sorang, memang gelabah lah cerita dia. Jadi terpaksalah minta tolong pekerja Chinese tadi tu pegangkan baby aku, katanya daripada Shu Nabila ni. Takkan nak bagi anak aku 3 tahun pula yang dukung baby tu kan. Jadi minta tolong lah dekat Chinese lelaki ini, katanya, you boleh tak pegang anak I kejap, dia tak nak duduk bawah lah. Tapi bila dia tengok reaksi Chinese itu, dia punya respon tu macam tak tahu macam mana nak react. Dalam 2 minit jugalah dia terpinga-pinga, terpaku. Lepas tu dia tanya, okey ke I pegang, dia tak takut orang ke? Aku pun jawab, katanya, dia okey je. Bila lepas pegang, rupanya ada cerita daripada Chinese ini. Dia kata 7 tahun pengalaman dia kerja, you first customer yang bagi I pegang baby. Katanya, aku pun tak expect apa-apa, aku cuma cakap wah, ambil pengalaman barulah after 7 tahun. Rupanya selepas itu dia jawab lagi, I masih cuba lagi dengan wife I. Dah 7 tahun I tak ada rezeki, katanya. Waktu tu Shu Nabila kata sepi satu rumah. Dia senyum macam nak nangis sebab dapat pegang baby aku. Aku terus rasa bersalah tau bagi dia pegang baby aku. Aku cakap lagi, dia cakap lagi dekat aku, semoga sebab saya pegang baby you, I dapat rezeki. Seronok dengan cerita rakyat-rakyat Malaysia ni. Kalau koma ada cerita berkenaan dengan rakyat Malaysia, penyatuan dan perpaduan, jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055.
1: Asing dari Kampung Singgung, Tanjung Malim. Kita sebagai rakyat Malaysia, aduan negara ke, kita tak boleh sombong-sombong. Saya ucapkan seluruh rakyat Perak yang mendengar Radio Perak, saya ucapkan selamat Hari Merdeka, Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Ketika ini bertemankan saya Aida Sezali di hujung minggu koma. Apa cerita hujung minggu koma? Terus kongsikan bersama dengan kami di PRFM 0102007055. Itu nombornya untuk kita berkongsi rasa pagi ini. Yong Warhamah temani Aida, katanya selamat berkonti, selamat berhujung minggu pendengar setia nombor satu orang Perak atau mahu lipat kain hujung minggu ni. Tak roja buat roja rumah lah Aida katanya. Jom katanya John Fun Run di BG Cafe malam ni special Aida OT katanya sampai pukul 12. Ya saya, istimewa untuk koma bersempena dengan kita nak menyambut kemerdekaan ini juga. Ini ucapan daripada Pak Cik Bahari dari Batu Gajah Perak. Dengan ucapan selamat pagi Ahad, saya ucapkan apa khabar DJ Aida yang tengah berkonti. Moh le koma, terus mendengarkan lagu-lagu dari Perak FM, pastinya untuk koma aja. Juga Kak Aziz Raziah dah kongsi dah ni gambarnya memacakkan jalur gemilang, katanya moh kibarkan jalur gemilang. Meriah nampaknya suasana rumah Kak Aziz kita ni, katanya dari Simpang Pulai nak ucapkan selamat pagi Ahad buat Kak Ita Shot, Sam, Kak Azliza Bahar, Kak Mi, Mona Rahim, Yub Fendi, Alang Mi, Taufik Hujurinti, sahabat CJU, juga geng Mall Unisam, semualah yang mengenali sahabat-sahabat senama Rozia dengan ucapan semoga kita dikurniakan rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan wala di mana kita berada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selepas ini, ruangan Yub Yong Koma akan ditemani pula rakan setugas DJ Faizal sampailah jam 6 petang nanti. Betul bang eh? Dah standby dah, dah bersedia dah untuk menemani koma. Cik Yah pun hadir dari Batu Bandar Baru Putra ni nak hantar popia dan teh tarik dekat DJ bertugas di Bulatan Aman Jaya. Sebelum singgah Aman Jaya tu, singgah Perak FM dulu, hantarkan dekat Aida dengan Abang Faizal. Kami masing-masing lapor ni kah. Juga terima kasih sekali lagi Aida ucapkan buat koma. Teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi. Tugasan Aida menemani hujung minggu koma hari ini 30 Ogos 2026 berakhir akhir di sini. Salam hormat, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua pendengar setia Perak FM. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak.

0: Kong mengajar. Ibu Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
1: Warta Perak, 12:30 hari. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Faizal Zainal Abidin dalam Warta Perak 12:30 hari. Expo Jom Makan Ipoh akan dicadang untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan Ipoh susulan sambutan menggalakkan pada kali pertama penganjurannya tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KP Katie Ngakoming berkata Expo Anjuran Pusat Khidmat Dun Kepayang itu akan dijadikan satu daripada jenama pelancongan Ipoh yang menarik pengunjung tempatan dan luar negara. Expo Jom Makan Ipoh Pusat yang berlangsung 28 hingga 30 Ogos bertempat di Palo 101 menawarkan lebih daripada 50 gerai makanan dan produk pertanian dengan 12 sajian istimewa. Lebih 20,000 pengunjung hadir ke expo itu sejak dibuka. Dalam pada itu, KPKT terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dalam membantu mengesan dua anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM yang masih gagal dihubungi susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Rasuwa, Nepal. Nga berkata kementerian sedang sedaya upaya mendapatkan maklumat terkini dua anggota JBPM yang masih terputus hubungan dan berharap mereka selamat. Beliau ditemui selepas merasmikan Expo Jom Makan Ipoh malam tadi. Ketiga-tiga kawasan yang mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di Perak sebelum ini pulih ke tahap sederhana setakat 11 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Taiping mencatatkan IPU 100, Seri Manjung 88 dan Tasik Ipoh 86. Orang ramai dinasihatkan sentiasa menyemak bacaan IPU terkini menerusi laman sesawang APIMS DOE sebelum merancang aktiviti luar rumah. Sekian Warta Perak, 12:30 hari. Berita itu tadi disunting oleh Sinar Surya Zaini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Jangan tak dengar. Yo, yo.
1: Radio Malaysia Gerakan untuk Koma Raja.
2: Taiping, Bandar Warisan, 104.1 MHz.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Atau tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Per FM.

0: Jangan tak dengar. Yo, yo.
1: Radio Malaysia, Gerakan. Untuk Korma aja.
2: Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di balai polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk pertemuan hari ini bersama saya Faizal Zain Abidin. Yup Yung. 12.20 menghampiri 12.22 minit tengah hari. Terima kasih DJ Aida yang bersama anda menemani anda dari pukul 6 hingga 12 tengah hari sebentar tadi. Dan untuk ketika ini, segmen ini dari 12 hingga 6 petang. Baki Yok Yong saya ambil. Membawa ke Moh Gebang sampai pukul 6 petang nanti. Saya ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Kawalan pada tengah hari ini, iaitu Bapak Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman. Sudahkah anda menaikkan, mengibarkan jalur gemilang? Tanda kecintaan kita kepada negara tanah air kita cinta ini. Sudahkah anda menggantikan yang lusuh, yang usang jalur gemilang tu? Jadilah masyarakat rakyat yang bertanggungjawab. Okey, negara kita tanggungjawab kita lah ya. Jadi jalur gemilang tu, jalur gemilang bendera kita tu, tanggungjawab kita lah juga. Kalau di kawasan perumahan kita, memang kawasan kita lah. Kalau di luar, di luar daripada kediaman kita, premis kita, walaupun jalur gemilang tu bukan kita yang punya, kita yang miliki, tapi kalau dah jatuh, wajarlah, wajiblah kita yang selamatkan dia. Okey, kalau nak lupuskan pun, lupus dengan cara yang terbaik lah.

Mungkin ada yang mengambil peluang bercuti ya. Bercuti panjang ni nak sambut Hari Kebangsaan di kampung tercinta. Kalau macam tu mungkin ada yang sedang dalam perjalanan balik ya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujulah. Mungkin ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan kesesakan barangkali, jadi hati-hati. Kalau tak mampu untuk meneruskan pemanduan, mungkin boleh menggantikan pemandu yang lain. Okey. Mungkin pasangan kita boleh memandu. Ataupun anda menggunakan kenderaan awam, bas contohnya, ataupun e-hailing, kereta sewa, taksi, ataupun train, yeah. Sepanjang jajaran negara kita ni banyak kenderaan awam yang disediakan. Mantasya bercam. Waalaikumsalam bang. Selamat berkonti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ucapan tahniah untuk pasangan pengantin. Oh, ada yang melangsungkan walimatul urus pada hari ini. Azman dan juga Raziah yang selamat menjadi pasangan pengantin. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke jannah. Pada 31 Ogos insyaAllah. Esok majlis resepsinya, majlis meraihkan pasangan pengantin sebelah lelaki yang berlangsung di Taman Al-Kaf Ipoh. Okey, majlis doa selamat dan kesyukuran. Semoga majlis berjalan dengan lancar. Ikhlas dari rakan baiknya Tuan Haji Syarudin bin Mat. Ini kiriman Abang Mantasyo. Tapi ucapan daripada Tuan Haji Syarudin, yang mana satu ni Abang Man? Tak apa, janji ada bunyi. 12.25 minit tengah hari ketika ini. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pertemuan hari ini 30 Ogos 2026 Ahad bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Kalau melakukan perjalanan jauh lebih daripada dua marhalah ni, kurang lebih berapa kilometer? 89-82 kilometer ke? Tapi dua marhalah lah. Kalau contohnya dari sini ke Kuala Lumpur ataupun Kuala Lumpur datang sini pun dah lebih dah. Bolehlah untuk menjamakkan ya. Hadiah daripada Allah SWT untuk meringankan kita, memudahkan perjalanan kita . Ada seorang ustaz dulu kenalan saya lah. Dia kata, kenapa kita tak rebut peluang hadiah daripada Allah ni? Kita bermusafir. Nanti tengok juga ya, musafir kita tu musafir apa. Bebel Faizan. Okey, yang bertanyakan waktu 12.26 minit tengah hari bersama dengan Flow 88 dan juga Rafa Alfa, lagu yang berjudul Cincin. Musim-musim sarung cincin sekarang ini. Cuci sekolah juga tu . Ambil peluang lah. Selamat pengantin baru yang...

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Taipei, Bandar Warisan, kereta api pertama dari Taipei ke Port Well, Kuala Sepetang, FM 104.1, Vera FM, untuk kita.

0: командир.
1: Командир.
2: Командир.
3: Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ya, nak ke bulatan Sultan Azlan Shah Meru hari ini. Sila sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Temui rakan-rakan saya, penyampai-penyampai dari stesen RTM di Zon Utara. Okey, jumpa. Ada Kedah FM, ada Langkawi FM, ada Mutiara FM, ada Perlis FM, juga ada kita dari Perak FM juga. Tapi semalam saya tengok ada gambar penyampai dari National FM ya, Aizat. Okey, 12.36 minit tengah hari. Okey, ini ada kiriman daripada siapa ni? Oh, gambar daripada siapa ni? Tak bernama pula ni. Nak baca pun tak boleh. Okey, anda boleh kirimkanlah kiriman anda, ucapan anda. Ucapan sempena menyambut Hari Kebangsaan pun boleh, yang ke-69 tahun. Ke talian WhatsApp kita 010-275-55, dengan ayat-ayat yang manis untuk didengar ya. Yang menyambut menantu hari ini, alhamdulillah. Seronok ya kalau majlis boleh mengurus kita. Kita sebagai yang diraih, apatah lagi kan kalau tuan rumah. Mak ayah tu memang seronok lah. Dia ada pro and contra ya. Kalau majlis di rumah memang meriah lah. Tapi nak mengemas lepas tu, aduhai. Tapi syok dulu kampung kan. Kalau di kampung kan, dia banyak gotong royong. Tapi sekarang ni banyak yang buat di dewan. Bukan apa, lebih mudah. Dulu masak gotong royong, sekarang ni masak selalunya catering. Takpelah, yang mana pun, asal majlis kita berjalan lancar ya. Pilih di mana anda nak buat, keputusan di tangan anda. 12.38 minit tengah hari, pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur seketika nanti. Sekali lagi, masanya waktu solat fardu zuhur bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Apa saja yang kita lakukan tiang agama, jangan kita abaikan ya. Atau jangan melambat-lambatkan pun. Kalau boleh jangan lambatlah ya. Ini untuk pesanan untuk diri saya sendirilah. Kalau anda boleh terima, syukur, alhamdulillah. Kalau ucapan yang baik itu berbalik kepada yang menuturkannya, tak begitu? Jom kita dengar lagu untuk raikan pengantin. Semalam saya hadir satu kenduri ya di Sungai Rokam. Tahniahlah Fauzan dan juga Emma. Tapi itulah, saya baru baca, bila saya pergi kenduri itu baru saya teringat, ini yang kenduri yang turut serta dihadiri oleh Kak Mi dan juga Abang Makno. So, saya baca kiriman WhatsAppnya kemarin kan, semalam kan, pagi semalam lah. Tapi duduk tinggal tak nampak pula. Okey, tak apalah, 12.40 minit tengah hari. Kak Uji dan juga Datuk Hal Amir menunggu nasi minyak. Tahniahlah, semoga kekal berbahagia sampai syurga, dimurahkan rezeki.

0: Orang je uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Ha? Agak lekas lah kahwin.
0: Eh, dia tak pernah borak tau. Cakap uji. Nak makan nasi minyak tak?
2: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

Lagi di siaran Pera FM pada tengah hari ini, ya. Okey, kepada anda yang berada di mana ni? Di berdekatan dengan pusat bandar Fedah Besar 3, Sungai Perak, ya. Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka sambutan ambang kemerdekaan 2026 yang bakal berlangsung di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Fedah Besar 3, Sungai, pada Ahad, pada hari ini 30 Ogos 2026 bermula jam 9.15 malam hingga 12.45 minit tengah malam. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya persembahan bakat community, lagu patriotik, irama Malaysia dan lagu rakyat, bacaan puisi serta, beserta pantomim pengkisah perjuangan generasi pertama yang mula masuk ke Felda dengan pelbagai kepayahan dilalui, akhirnya berjaya memerdekakan kehidupan keluarga hingga generasi terkini, serta kiraan detik merdeka dan juga pertunjukan bunga api. Jangan lupa, ya, hadir beramai-ramai bersama keluarga. Bersama kita raikan Bersatu Kita Merdeka, sambutan ambang kemerdekaan 2026 di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Fedah Besar 3 pada malam ni. Okey, 9.15. Namun pada siang hari ini, jangan ketinggalan untuk memeriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Okey. Tolong, ya, kalau dapat bersama dengan rakan-rakan kita di sana. Apakan daya bertugas di sini. Ramai dah di sana, di sini kena ada lah juga, kan. Jom, kita bersama dengan Amar Haikal, Gila Bayang. Namun terlebih dahulu, bersama dengan Sarah dan juga Zahid, Menari Denganku. Here we go. Pera FM, hiburan berinformasi untuk komen aja.

0: Pengadilan Keluhuran Perlembagaan sebenarnya adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita, yang keempat kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
3: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti tausiah dengan kitab pengajian Syarah Al-Hikam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafiz Sulaiman, bahagian ketiga.
4: Tausiah.
3: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk kitab pengajian Syarah Al-Hikam, bahagian akhir.
5: Dan kita tengok di hujung hadis ini, barang sesiapa berhijrah kerana tujuan memperolehi kekayaan dunia, atau hijrahnya bertujuan kerana perempuan yang ingin dikahwini, maka perjalanan hijrahnya akan terarah kepada tujuannya untuk diperolehi. Hijrah kerana perempuan. Ada seorang sahabat, dia berhijrah bukan sebab Nabi, bukan sebab Rasul, tapi kerana seorang perempuan. Maka Nabi kata hijrahnya kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Dia nak kahwin dengan perempuan tu, perempuan tu dah hijrah dah. Maka dia tengok perempuan tu, kalau aku tak hijrah, aku tak dapat kahwin dengan awak ni. Orang ni pula nanti sebat. Dia tuntai dia rahmati Allah. Jadi dia pergi hijrah. Hijrahnya itu, status hijrahnya itu kerana perempuan itu. Bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Hendaklah kamu fahami betul-betul sabda Rasulullah di atas, dan perhatikan dengan baik-baik segala isi yang dinyatakan baginda Semoga engkau beroleh kesejahteraan ke atas diri. Perhati baik-baik. Kita sembahyang kerana apa? Kita sembahyang kerana Pak Mutua. Kita sembahyang kerana Allah. Kita sembahyang kerana Rasul. Sembahyang kita kerana Pak Mutua. Kerana Mak Mutua. Kerana Mak Mutua. Bukan kerana Allah. Bukan kerana Rasul. Puasa sebab apa? Sama. Ada sebab-sebab dunia. Orang kata, sumu tasihu, puasa kamu, kamu akan sihat. Dia pun puasa. Dapatlah sihat. Pahala? Pahala tak dapat. Sebab dia niat-niat dia kerana apa? Niat kerana dunia. Sihat tu dunia. Maka dia dapatlah sihat. Pahala tak dapat. Dapatlah, ada baik juga. Takat tu je. Tapi pahala di sisi Allah Ta'ala, dia tak dapat. Padahal Allah Ta'ala dah bagikan jalan dah. Semayang, puasa. Beza, semayang, puasa. Semayang Allah Ta'ala sebut je lah. Nabi sebut je lah. 27 darajat. Kalau semayang berjemaah. Ataupun hadis yang lain disebut 25 darajat. Darajat. Maksudnya paling sikit semayang pahala kita 25. Tak cukup. Apa tak cukup. Paling tinggi 27 darjah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jangan kamu menuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagiannya di akhirat. Ini kita tengok tuan-tuan. Ya. Seorang ulama Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata ikhlas itu ada tiga. Ikhlas itu ada tiga kategorinya. Melakukan amalan kerana taat. Itu dah kira ikhlas lah. Kita sembahyang sebab Allah, kita taat pada perintah Allah. Tuntutan Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Maka kita dikata ikhlas. Yang kedua, melakukan sesuatu kerana mengharapkan syurga. Maka itu ikhlas. Kita sembahyang sebab kita nak masuk syurga. Itu ikhlas. Yang ketiga, melakukan sesuatu kerana takut pada neraka. Maka itu juga ikhlas. Maksudnya kalau kita ada di antara tiga ni, sembahyang kerana takut neraka, ikhlas kita. Semayang kerana nak syurga, ikhlas kita. Semayang kerana taat perintah Allah, juga disebut ikhlas. Itu yang kita kata bahagian-bahagian akhlak. Akhlak ada yang rendah, ada yang pertengahan dan ada yang tinggi. Maka dalam disiplin ilmu tasawuf, kita nak ambil akhlak yang tertinggi. Akhlak yang rendah ni dia kira kita kata syirik. Sini tak boleh lebih rendah lagi daripada tu. Ada tiga ni dah cukup ikhlas dah kita. Dah masuk dalam kategori ikhlas. Kita tak perlu nak rusih lagi. Aku tak ikhlas lah. Akhirnya daripada dia semayang. Dia kata aku semayang tak ikhlas. Baik aku tak payah semayang. Semayang tak ikhlas kena azab. Nak semayang jenuh. Nak ambil wuduk dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Maka itu antara perkara yang perlu kita fahami berkenaan dengan yang kita sebut sebagai faedah-faedah kita mempelajari ilmu tasawuf. Apa dia? Membentuk akhlak-akhlak dan juga adab-adab yang sempurna, adab-adab yang tinggi. Kalau kita boleh pergi lagi. Kita kalau kita tengok kita ni macam burung ciak je. Jangan kita terbang tinggi ni. Burung ciak sampai takat bumbung, sampai takat pokok pelam, dia boleh pergi. Pokok kelapa sawit, pokok nyok, pokok kelapa, dia tak boleh. Dia gayat. Sampai takat tu je lah. Dia boleh terbang tak? Boleh terbang. Masuk dalam tarikh burung. Tapi burung ciak lah. Tuan-tuan. Burung layang-layang. lagi hebat daripada burung ciak. Dia, dia terbangnya lebih tinggi daripada burung ciak. Tapi burung layang-layang, dia tak boleh kena tanah. Pantang dia. Kalau kena tanah, tak lama kemudian dia mati. Sama macam burung ciak. Kita pergi tangkap burung ciak, tak lama kemudian dia mati. Panas tangan kita ni. Itu burung ciak. Dia ada pro con. Begitu juga burung yang terbang tinggi lagi, burung lang, burung hantu. Itu yang kita kata expert, dia boleh terbang lebih tinggi lagi. Maka kita tengok kita level yang bagaimana, dan kita tak perlu nak, tak perlu nak risau, tak perlu nak musing. Allah kata kita jadi macam ni, macam ni je. Maka dalam ilmu tasawuf kita faham kun binafsi, jadilah diri kita sendiri. Jangan kita jadi orang, jangan kita jadi orang lain. Kadang-kadang kita tak mampu buat disiplin, buat amalan orang lain. Kita takat kerja kita saja. Maka itu kemampuan yang Allah Ta'ala nak tengok. Maka kemampuan itu yang kita sebut sebagai taat. Daripada kita pompang-pompang-pompang, kita buat macam-macam, tapi kita tak taat. Itu lebih, itu lebih berbahaya. Janganlah kamu menuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagiannya di akhirat. Kita tuntut, maksudnya kita nak barter trade, nak tukar. Aku sembahyang ni dah macam dah 20 tahun dah aku sembahyang jemaah. Pahala kita, pahala sembahyang jemaah tu, Allah tak, pahala tu di akhirat. Kita barter trade, kita tukar. Ada musibah sikit, ada kesulitan sikit, kita, aku nak ganti pahala aku yang selama 40 tahun ni, tolong mudahkan urusan kita. Itu yang kita maksudkan dalam perkara ini, tuan-tuan. Hal ini kerana akhirat juga adalah alam dan makhluk seperti mana dunia. Yang kita duk dapat pahala itu, akhirat ini juga alam yang Allah Ta'ala jadikan. Sama macam dunia ni. Maksud kalau kita dunia ni, kita buat perkara-perkara keduniaan, kita barter trip. Aku tolong orang ni, aku tolong orang ni. Macam-macam hal-hal dunia yang kita buat, aku kerja untuk keluarga, untuk menyara ahli keluarga kita. Maka mudahkan urusan. Kau kira ini sebagai amalan baik, mudahkan urusan kita dan sebagainya. Dan kita pernah dengar, ya, ada orang Yahudi yang mereka ini, ya, mereka ini tertutup, terkunci lah. Tak boleh nak keluar daripada dalam gua. Masing-masing cerita amalan dia. Oh, buka sikit pintu gua. Aku buat ni, aku buat ni, siskan, buka sikit pintu gua. Orang Yahudi yang kedua cerita, aku dahulu aku buat ni, aku buat ni, terbuka sikit pintu gua. Sampailah orang yang ketiga, dia cerita dia buat ni, dia buat ni. Maka terbuka lah pintu gua dan mereka dapat keluar dengan dengan selamat. Maka itu kita sebut sebagai barter trade. Kita tukar amalan kita. Maka berkenaan tentang hal ini, tuan-tuan, justru pintalah daripada Allah yang maha mengurnia, maha mencipta segala makhluk dengan memenuhi segala hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Jadi kita nak minta-minta pada Allah Ta'ala. Jangan kita nak minta pada urusan akhirat kita. Minta pada Allah. Kenapa kita tak berani minta pada Allah? Kerana permintaan kita pada Allah juga merupakan sebahagian daripada perkara ubudiyah. Udu'uni astajib lakum. Faham kita, udu'u ni kamu minta, aku akan bagi. Itu faham literal pada ayat ni. Dan masuk yang lebih jauh lagi daripada itu. Ibadatlah, aku akan bagi ganjaran. Ibadatlah, aku akan bagi, aku akan bagi ganjaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita ada azan kah? Tak ada. kita sambung terus ya. 8 minit dah masuk. Saya terlepas. Hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Rububiyah ni maksudnya apa? Hak Allah Ta'ala mentadbir, menetapkan, menyusun, menyelarah alam ni. Hak Allah mentadbir alam ni macam mana? Allah Ta'ala tadbir, matahari terbit daripada timur, tenggelam ke barat tiap-tiap hari. Itulah putarannya. Itu dia. Begitulah putarannya. Macam-macam lagi. Allah Ta'ala mentadbir. Allah Ta'ala tadbir air hujan yang turun ke bumi. Sebanyak itulah ia akan naik balik dalam setahun. Naik balik setahun. Tahun depan turun banyak itu, naik juga banyak itu. Dia tak terkurang, dia tak lebih. Kalau terkurang banjir, kalau air yang turun tu banyak, naik balik sikit banjir. Kalau turun sikit, naik banyak, kemarau jadi dia. Dia sekata aja. Itu rotation. Allah Ta'ala synchronize. Nah, dia selarahkan. Itu maksud rububiyah. Tak ada celah mana-mana kuasa lain. Tak ada kongsi kuasa, tak ada. Maka ini keadaan-keadaan hak ubudiyah dan juga hak rububiyah. Yang penting kita minta pada Allah, dialah yang mengatur kehidupan kita dan dia yang memberi ganjaran pada amalan-amalan yang kita buat. Kebergantungan kepada makhluk seperti mana tahanan bergantung kepada tahanan yang lain. Ha, ni kita nak faham ni. Kita minta dekat makhluk, kita minta kat dunia, kita minta urus, kita minta kat akhirat. Sebenarnya kita ini sama duduk dalam penjara, kita minta tolong tahanan yang lain untuk lepaskan kita. Boleh lepas tak? Tak boleh. Dia pun terkurung. Macam mana dia nak lepaskan kita? Hang tolong keluar dengan aku malam ni. Aku rindu anak aku ni. Apa dia kata? Aku pun kena penjara. Maka serupa itu keadaan kalau kita minta pada makhluk. Dia ada masalah dia. Dia ada urusan dia yang dia kena selesaikan. Macam mana dia nak selesaikan urusan kita? Nah, itu dia tentang yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Abu Sulaiman Al-Darani berkata, "Law khuyiratu baina rak'ataini wa dukhulil firdaus." Kalaulah aku diberi pilihan antara menunaikan solat 2 rakaat dan memasuki syurga Firdaus. Kalau aku diberi pilihan sembahyang 2 rakaat, mendirikan 2 rakaat sembahyang dan masuk syurga Firdaus. Anak sembahyang kah, anak masuk syurga Firdaus? Kalau diberi pilihan, nescaya aku memilih untuk menunaikan 2 rakaat solat. Saya aku akan pilih 2 rakaat solat. Tak nak masuk syurga ni. Dia kalau diberi pilihan nak sembahyang ke nak masuk syurga, dia pilih 2 rakaat sembahyang. Hal ini kerana sesungguhnya berada dalam syurga disebabkan nasibku. Nasib aku je aku masuk syurga ni. Sedangkan aku mendirikan 2 rakaat solat kerana Tuhanku. Ha, dia kata kalau aku sembahyang 2 rakaat ni kerana Tuhanku. Kerana Allah yang atur dia untuk dia dapat sembahyang. Mana di sana kelebihan yang Allah Ta'ala dah cipta pada orang ini dan dia pilih kita untuk duduk dalam ciptaan melaksanakan 2 rakaat sembahyang. Maknanya di sana itu kelebihan yang lebih besar daripada syurga Firdaus tersebut. Dapat sembahyang. Sembahyang tu kerana hak Tuhan dia, hak Tuhan. Kerana Tuhan dia, tak kerana benda lain. Tapi kalau masuk syurga, kerana diri dia. Dia dapat benda tu. Dia dapat limpahan, dia dapat nikmat syurga. Nikmat syurga ni sungai dia ada empat jenis. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tak berubah bau warnanya. Min labanin lam yan min labanin musaffain sharibin. Daripada sungai yang terdiri daripada susu-susu yang bersih, yang suci, musaffain. Ha, susu-susu yang bersih, tak asam, susu syurga. Susu atas dunia ni kita lama sikit tinggal, tak masuk dalam tiap air, dia masam. Jadi yogurt, jadi tairu. Ha. Lagi syurga, air dalam syurga apa dia? Air sungai dalam syurga iaitu terdiri daripada khamrin lazzatil lisyaribin, daripada arak yang memberi kesedapan pada orang yang minumnya. Dan yang keempat, syurga, di dalam syurga ada sungai yang terdiri daripada madu-madu, sungai madu, susu, arak, madu, dan tak berubah warna dan juga rasa. Syurga kerana dia dapat nikmat. Tapi bila semayang untuk Tuhan dia, dia akan pilih semayang kerana Tuhan dia. Maka yang selanjutnya, tuan-tuan, Abu Hasan As-Sazili berkata, empat perkara yang sesiapa memilikinya, nescaya manusia berhajat kepadanya dan dia dianggap paling kaya. Iaitu yang pertamanya kasih kepada Allah Ta'ala. Dia tak ada kasih lain lah selain daripada kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa semayang? Sebab kasih pada Allah. Aku semayang bukan sebab syurga. Aku semayang bukan sebab aku takut neraka. Tapi sebab aku kasih pada Allah. Nak jadi kekasih mahabbah tu dia sangat-sangat susah. Dia melalui dulu yang

0: Itu maksud kaya dengan Allah. Dia tak heran apa yang ada pada makhluk. Tengok jiran tukar perabot, tengok jiran tukar kereta. Ya, kita tak heran. Kita kaya, kita minta dekat Allah, kita tak terkesan pun dengan harta yang ada pada makhluk. Yang ketiganya, benar pada ubudiyah. Benar pada ibadat dia. Maksud benar pada ibadat iaitu ikhlas. Dia tak ada apa-apa, matlamat ataupun tujuan yang tersembunyi selain daripada kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, yakin pada segala hukum rububiyah. Yakin pada segala hukum rububiyah. Dia tengok orang ni kaya, dia tengok orang depan dia kaya, dia tengok orang kiri kaya, orang belakang kaya, dia biasa-biasa saja. Orang duk kata kat dia ada, orang duk hina dia macam-macam lah. Tapi dia percaya bahawa Allah Ta'ala ini dia maha kaya. Dia tak anggap apa yang orang kata kat dia, apa yang orang sidik kat dia, dia tak anggap sebagai satu memberi kesan. Dia tak ada overthinking sehingga kita menyebabkan kemurungan. Kadang-kadang orang yang kena mengata tu dia terus anxiety je, stres dan sebagainya. Tapi orang yang kita kata hatinya kuat, didikannya kuat, akhlaknya kuat, dia tak terkesan dengan apa yang disampaikan oleh makhluk kerana dia keyakinannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sana kita lihat umpamanya apa dia? Rububiyah, yakin dengan segala rububiyah. Orang kata kalau ikut syariat kita akan jadi kaya. Kalau sedekah kita akan jadi kaya. Kalau semayang kita akan jadi kaya juga. Semayang duha, dia semayang tapi tak kaya pun. Dia sedekah tapi tak kaya pun. Tak tolong orang lah, tapi hidup dia kita tengok merana dan sebagainya. Kita tengok dia steady je, biasa je. Sebab keyakinannya pada rububiyah Allah Ta'ala. Bagaimana peraturan Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala akan bantu dia. Dia tak heran apa-apa yang ada di sekelilingnya. Maka itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa keadaan yang kita tengok ada kaitan dengan diri kita dan kita cuba muhasabah untuk kita kekalkan pada kedudukan kita seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan berlaku kepada kita sekarang ni. Kerana untuk kekal dalam satu kedudukan tak mestinya lama, 10 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang sehari semalam dia boleh bertukar kepada kedudukan yang lebih tinggi lagi, kedudukan yang lebih mulia lagi. Cuma nak kita nak kena tentukan waktu bila Allah Ta'ala nak pindah, nak transferkan kita. Itu saja. Maka selagi mana Allah Ta'ala tak tetapkan kita, contoh kita bekerja, kita kata kita nak berhenti, kita dah kerja tempat ni, selagi mana kita tak ditukarkan, kita kerja sampai takat tu. Jangan kita fikir tak mau sini, tak mau sini. Sepadahal Allah Ta'ala dah tentulah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa-apa yang baik pada kita mungkin buruk. Apa-apa yang buruk pada kita mungkin itu satu kebaikan. Mungkin kebaikan itu bukan pada tahun itu, mungkin lagi 5 tahun kita dapat yang baik. Ini sekala itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Yang baik semuanya daripada Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran awal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu washrafu 'ala kulli hal wa sallallahu wasallam 'alayhi walhamdulillahi rabbil 'alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lamu bis-shawab.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk kitab pengajian Syarah Al-Hikam bahagian akhir.
2: Tausiah. Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam.

dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengajar.

0: comadre.
1: Pera FM. Atau lagi lah kami Pera FM untuk kami aja. Ada.
2: Atau... 27 minit pertemuan kita ketiga ini. Dah pun kita melangkah dalam Moh Gebang, okey? Moh Gebang hingga pukul 6 petang nanti. Tugasan saya dari pukul 12 tadi, 12.30 hari, membawa ke pukul 12.30, membawa ke pukul 6 petang nanti. Sebelum rakan setugas meneruskan tugasan seterusnya. Yang sedang berehat-rehat, alhamdulillah, menjamu selera, syukur alhamdulillah. Mungkin ada yang menghadiri majlis Walimatul Urus pada hari ini, meraihkan mempelai yang diraih. Kita doakanlah. Selain pada ucapan tahniah, kita doakan semoga kekal bahagia, dimurahkan rezeki sampai jannahnya. Okey, mungkin ada yang berkira-kira nak ke Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Sila. Banyak aktiviti menarik disajikan di sana. Anda boleh juga dapatkan info-info daripada agensi-agensi kerajaan yang terlibat, ya. JPJ ada, Jabatan Bomba dan Penyelamat ada. Macam-macam lah ada. Selain bus Perak FM sendiri. Boleh bermesra, boleh bersuai kenal, boleh bergambar bersama dengan penyampai-penyampai radio dari RTM Z Utara. Selain daripada Perak FM, ada Kedah FM, ada Mutiara FM, ada Langkawi FM, Perlis FM. Juga semalam saya nampak rakan setugas dari National FM, Aizat Azam. Ya. Okey, untuk ketika ini kita bersama dalam rancangan
0: Nostalgia, pastinya mengkamit kenangan.
2: Ya, zona seleksi nostalgia. Okey, kiriman rakan-rakan kita tengok ni. Oi, banyak ni. Kak Zira doakan semoga semuanya selamat dalam rahmat Allah selalu. Selamat hari merdeka. Moga negara kita aman selalu. Terima kasih Kak Zira, ya. Ini kirimannya pada pukul 12.30 tadi. Minta maaf kat tak sempat. Juga daripada Syahrul Tepin. Cuaca dekat Tepin panas jerbu. Okey. Itu juga di sini nampak macam jerbu juga. Nasihatnya jangan buat pembakaran terbuka lah. Okey. Jaga kesihatan. Minum air masak secukupnya. Okey, ni ada perkongsian dari rakan kita ni. Dari mana ni? Dari Surau Aziziah, Kampung Sungai Mati, Matang ni. Sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-69, katanya bertempat di Surau Aziziah, Kampung Sungai Mati, Matang. Pengerusi dan AJK Surau menjemput penduduk berdekatan untuk datang beramai-ramai pada 31 Ogos esok. Dan untuk menyertai juga acara-acara yang disediakan. Bermula dari pukul 8 pagi, nyanyian beramai-ramai lagu Negaraku. 8.30 konvoi jalur gemilang bermotosikal dan berbasikal. Menarik untuk anak-anak mewarna. Ada juga Tazkirah Merdeka. Wow, ada jamuan. Yang ni yang saya suka, ada jamuan. Sampai pukul 12.30 hari, 12.30 bersurai. Setengah hari lah programnya, belah pagi. Pagi okey lah, tak panas sangat. Okey, jemput lah kita memeriahkan program. Baik program ni. Terima kasih kepada yang menghantar ni. Tak bernama Ismail lah, Abang Cik Ismail. Cuaca di Saud cantik pada petang ni. Ini kiriman pada pukul 12.43 minit tengah hari daripada Chu. Tetap hadir, Chu Intan tetap hadir setiap segmen. Tadi, awal tadi bersama dengan DJ Aida. Ya, sekarang bersama dengan Faizal. Yes. Katanya macam biasalah. Chu ni rutin kebiasaannya macam biasa, suka pada kebersihan. Ada kedamaian, betul? Bersih itu menjanjikan keimanan lah sama. Alhamdulillah, damai je kan. Tadi tengah masak mi goreng. Masak mi pula. Masak goreng ikan rebus dan juga goreng kacang bendi. Bubuh cabai sikit. Ada kek juga untuk cuci mulut. Wow. Okay, Cu nak minta lagu. Okay, tak apa Cu. Ada nanti kita putar Cu. Relax Cu, relax. Ucapannya, selamat Hari Kebangsaan ke-69 kepada semua pendengar setia Perak FM. Malaysia Madani, rakyat harmoni. Semoga Malaysia dalam lindungan Allah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa lagi kalau bukan Cu Intan, pendengar setia Perak FM. Nombor satu orang Perak. Okey, ini datang daripada siapa ni? Datang daripada, Kak Liza, Cik dari kampung Cik Zana Cemok. Waalaikumsalam. Cuaca di kampung Cik Zana panas terik. Okey, sedang mendengarkan Radio Malaysia Perak FM. Tak mana yang lain untuk kamu aja. Malam ni nak pergi sambut Hari Kebangsaan dekat Belatan Sultan Azlan Shah. Mai. Katanya nak tengok bunga api. Ya, cantik. Ucapan selamat tengah hari, salam berhujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan yang baik ni berbaliklah kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Abang Din Tipin. Waalaikumsalam. Dia kata bagi pantun ni. Malam menjelma terlihat bulan, cahaya bintang berwarna-warni. Sambutan kemerdekaan yang ke-69, moga rakyat penuh harmoni. Yeah, terima kasih Abang Din. Dan yang terakhir untuk ketika ini, akak baru makan tengah hari ini kari ikan temenung, sayur sawi, jemput makan. Allahu Akbar. Akak ni siapa nama? Kak Intan ya. Kalau di DP-nya nama Kak Intan. Cuaca dekat Lambor, Kak Botol. Alhamdulillah. Alright. Okay. Jom kita berhibur dengan seleksi Nostalgia. Wow. Kedengar daripada Shuib, daripada kumpulan Freedom, Jauh Dirindu. Kera FM, hiburan

2.21 minit petang yang menjanjikan waktu, okey? Jam di tangan siap, okey, tepat. Jadi, masa yang berlalu takkan kembali, okey? Jadi, kita patuhlah pada masa, eh? Masa itu emas, kata orang tua-tua, peribahasa kita, bidalan kita. Sebab berharga sangat-sangat. Sekali berlalu takkan kembali, dah menjadi sejarah. Kalau sejarah yang menarik untuk dikenang, terbaiklah. Kalau sejarah yang tak menarik, aduh, sejarah diri kita, kalau boleh kita padamkanlah sejarah yang tak menarik. Kita ambil yang seronok-seronok aja yang nak sembang, kan? Okey, di mana ni? Di rumah hijau kita. Assalamualaikum Faizal, waalaikumsalam. Selamat petang, apa khabar? Baik adanya. Ucapannya selamat petang juga kepada semua sahabat dan pendengar setia Perak FM. Cuaca petang ni alhamdulillah panas, tiada tanda nak hujan. Ini kiriman daripada siapa ni? Kalau di DP-nya namanya Afandi. Abang Fendi kot. Ini siapa ni? Oh, Cu Intan tadi. Alright. Cho Ali, Taman Sri Ara Parit. Merdeka, merdeka, merdeka. Jom sambut merdeka di tempat masing-masing. Jom, jom, jom. Malam ni kat mana? Kat mana, Cho Ali? Okey, Kak Ros dari Greek, okey. Waalaikumsalam Kak Ros. Baik adanya teman di sini. Hari ni Kak Ros balik dari kenduri, kahwin anak jiran depan rumah. Katanya tak gantung payut lah hari ni. Kalau depan rumah dulunya, kalau dululah. Satu kampung, kalau kenduri satu kampung, semua berkampung kat rumah kenduri tu kan. Tapi sekarang ni semua masak pakai kontrak, pakai catering. Habis makan kita balik. Hangat video cuaca kat Greek ni. Layan Perak FM lah pagi petang ni. Lagu-lagu yang tu diputar kabin terbaik. Terima kasih Kak Roslina. Terima kasih. Doa yang baik semoga kembali kepada orang yang mendoakannya. Okey, waalaikumsalam daripada siapa ni? Hari ni berkonti petang. Ya, Kak Zai taping. Baru nak masak sambil sambal telur. Oi, lewat masak ni. Tak ada kenduri ke? Tak tahu nak masak apa ni. Ini jelah menunya. Nak makan dua warna aje. Betul Kak Ros. Teman kalau balik dengan isteri pun makan kedai. Kalau cuti teman balik makan kedai. Semua anak-anak dah lepas rumah dah. Ada yang seorang tu dia balik dia makan dia makanlah hawai. Dia kerja kan balik lewat. Yang belajar pun makan sendiri je. Amboi Abang Makno, Kak Mia ajar kita dengar apa katanya. Okey, 2.24 minit petang. Aduhai. Sebab tulisan ni dia tulis 14.24. Dia nak sebut 4 juga. Okey, 2.24 minit petang. Bersama dengan lagu yang berjudul Karam. Ada yang karam di hati ke pada petang ni? Karam di hati, rawat karam di hati anda, luka di hati bersama kami di Perak FM. Zabarjat, karam Perak FM.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Mohle merasa kundek, utu dan juga laksa kuala di Kuala Kangsar. 95.6 MHz.
2: Dimensi Rock Jiwang.
3: Ya dekat, tapi jauh.
4: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
5: Dimensi Rock Jiwang.
2: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Hanya di Pira FM untuk kaum melaja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my Palang CRC 2026.
1: Okay, Perak FM. Atau lagi komen Perak FM untuk komen aja. Ada.
2: Lagi komen ada menemani saya dalam pertemuan kita dalam Moh Gebang petang ni. Untuk edisi 30 Ogos 2026, 17 Ramadhan Awal 1448 Hijrah, 1448, maafkan saya. Esok bakal kita sambut hari yang penuh bersejarah, membahagiakan 69 tahun kelahiran Malaysia. Seronok kan kalau kita boleh ada dalam Stadium Merdeka juga. Seperti mana perkongsian siapa tu? Bila? Kemarin ke? Dia kata hari Jumaat ke? Dia kata dia turut berada dalam Stadium Merdeka tu. Seronok kan? Sekarang ni kita boleh tonton jugalah . Harapkan perpaduan ini kekal sampai bila-bila. Selama-lamanya. Sebab saya dulu pengalaman di tempat kerja lama di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dulu. Duduk makan sama dengan kawan saya, Tan Hock Ju. Saya, nama dia HJ Tan. Kalau di name tag-nya, HJ Tan. Saya akan panggil dia Haji Tan. Padahal dia nama dia Tan Hock Ju. Cakap bahasa Melayu standard. Ada lagi kawan saya, pejabat juga, Chandra Segren, anak lelaki Govinda. Yang syoknya duduk dekat awang juga. Bila cakap tentang kawan ni, terima kasih. Kawan saya dari Sungai Petani sekarang ni berada di Manjung . Saudara Syamsul Harman ataupun lebih ni sebagai Sam. S-A-M, Sam. Bersama dengan isteri, Puan Rosinda dan juga anak-anak datang ke Manjung ni sempena dengan family gathering rumah pak saudara belah isterinya. Bermula dari semalam 29 hari bulan sampai 31 hari bulan. Dia kata, "Woi, bunyi Kedah sangat seorang hang." Nak buat macam mana, Sam? Orang Kedah. Terubatlah rindu, tak boleh nak balik kampung hari ni, minggu ni. Bila dapat kiriman SMS daripada sahabat saya ni. Terkejut juga kan. Tak pernah-pernah dia hantar WhatsApp. Tiba-tiba dia hantar. Makcik Hadi dari Batu Kurau. Selamat petang semua. Ramai dah balik kampung ni. Meriah sungguh. Kenduri kahwin pun banyak. Betul. Betul makcik ni. Gantung periuk lah orang kata. Dari Bukit Gantang, waalaikumsalam. Hari ini pergi Lumut jalan-jalan. Daripada Zainuddin Hussein. Macam mana keadaan jalan raya? Sesak ke? Sebelum melakukan perjalanan tu, periksa kenderaan kita dulu . Bukan setakat periksa kenderaan kita. Lesen kita, keadaan kesihatan kita juga. Adakah berupaya, adakah layak untuk berada memandu di atas jalan raya . Okey, Hafiz dari Botol Perak. Botol ni botel ke botol ke? Nak tahu yang mana satu. Saya nak baca ni, teman nak baca bunyi macam mana ni. Nak buat ucapan kepada anggota yang sedang bertugas, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Okey. Abang Din Tipin ni katanya buat minta lagu. Tak apa Abang Din, ada nanti kita putar. Jangan risau. Okey, sesuatu yang menarik bakal kita sajikan untuk anda pada 3, lebih kurang pukul 3 lebih nanti. kita akan bawakan secara langsung Majlis Amanat Perdana Menteri Hari Kebangsaan 2026. Kita dengar nanti ada sesuatu yang menarik pastinya untuk kita sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Alhamdulillah. Okey, 2:42 petang.

satu minit petang pertemuan kita ketika ini dan sempena dengan program yang bakal kita bawakan secara langsung seketika nanti. Selangsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. InsyaAllah amanat perdana yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dapatlah saya saksikan di sini di TV 1 kalau anda tonton sekarang ni. Langkah masuk disambut dengan kibaran Jalur Gemilang. Para hadirin menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dari masa ke masa kita akan saya akan memastikan secara langsung kita akan dapat kita dengari seketika nanti. Untuk itu kita teruskan hiburan petang dulu bersama dengan Budak Kacamata, lagu Jemputan Bintang yang pastinya menjadi siulan ramai.

0: Baik, saudara, kita terus ke laporan langsung, siaran langsung bersama dengan Amanat Perdana Menteri.
1: Anwar Ibrahim, sempena Hari Kebangsaan 2026.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, Walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata moden Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap bakal. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Surah Zuliyat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerusungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan Tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, TPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi Nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah, dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan ke-6 ikhtiar ini dapat dilaksanakan, kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suruhan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka sudah

kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Ketua Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Jangan alih pendengaran anda, terus kekal di Radio Malaysia Fera FM. Untuk koma aja.
3: Demikian tadi amanat perdana siaran langsung Majlis Amanat Perdana sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur.

0: 94.2 MHz Ketampan Lenggo.
1: Okey, Perak
2: FM. Atelah lah kau mah Perak FM untuk kau mah aja. Atel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dan kemesraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersama 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita selesai tadi mengikuti mendengar amanat amanat perdana daripada Perdana Menteri sempena dengan Hari Kebangsaan. Banyak yang disajikan untuk kita dengan tawaran-tawaran kenaikan dikembalikan budi RM300 untuk pengguna. Alhamdulillah, itu yang menarik sangat tu. Dan 4:10 minit petang ketika ini, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4:27 minit petang seketika nanti. Dan Warta Perak akan ke udara tepat pukul 4:30 minit petang seketika nanti. Teruskan bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 4.27 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi bandaraya Ibuh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizal Zainal Abidin dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Majlis Malam Gala Amal Palestin dan Al-Aqsa, anjuran Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, berjaya mengumpulkan sumbangan sebanyak RM100,000 bagi membantu rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan di Gaza. Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata penganjuran majlis itu merupakan sebahagian usaha berterusan pihaknya untuk menggerakkan solidariti masyarakat Malaysia. Malam gala itu dianjurkan bersempena dengan Persidangan Masjid Serantau 2026 dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Perak, JAIP. Persidangan menghimpunkan kira-kira 400 perwakilan masjid Malaysia dan juga negara serantau. Expo Jom Makan Ipoh akan dicadang untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan Ipoh susulan sambutan menggalakkan pada kali pertama penganjurannya tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Meng berkata Expo Anjuran Pusat Khidmat Dun Kepayang itu akan dijadikan satu daripada jenama pelancongan Ipoh. Expo Jom Makan Ipoh Pusat yang berlangsung 28 hingga 30 Ogos bertempat di Palo 101 menawarkan lebih daripada 50 gerai makanan dan produk pertanian dengan 12 sajian utama. Sajian istimewa. Lebih 20,000 pengunjung hadir ke expo itu sejak dibuka. Festival Kraft Perak FKP 2026 menyasarkan nilai jualan keseluruhan sebanyak RM1.8 juta dengan kehadiran lebih 100,000 pengunjung sepanjang 9 hari penganjurannya bermula semalam. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, Datuk Shaharuddin Abu Sohot berkata sebanyak 61 usahawan kraft dari seluruh negara menyertai festival itu bertempat di dataran Menara Condong Teluk Intan. Katanya penganjuran festival ini bertujuan menyediakan platform kepada usahawan kraft mempromosi dan mengkomersilkan produk kraft kepada masyarakat tempatan dan pelancong. Program itu mengetengahkan pelbagai produk kraft merangkumi tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft seluruh negara. Orang ramai dijemput untuk bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dan meraihkan kemeriahan sambutan Ambang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh malam ini. Menurut Tourism Perak, festival 3 hari itu yang bermula semalam menampilkan pelbagai pengisian menarik dengan sasaran kehadiran 40,000 pengunjung. Antaranya, persembahan kebudayaan Battle of the Band, Penalti Merdeka, Larian Bulatan Azlan Shah, konsert pentas Gegar Kosmik dan pertunjukan Bunga Api. Sekian Warta Perak 4:30 minit petang. Berita itu tadi disunting oleh Sinar Surya Zaini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Pera FM.
1: Atau lagi lah kami Pera FM untuk kami aja.
2: Kembali bersama di Radio Malaysia Pera FM, 4:44 minit petang. Pertemuan kita ketika ini, alhamdulillah, kurang lebih 15 minit lagi kita akan terbang ke Angkasa Puri, ke Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk ikuti berita dalam utama 5 petang. Dan juga selepas itu kita akan kembali lagi sembang-sembang petang kita pada petang ni. Terima kasih yang tak sempat saya nak bacakan ni tadi, eh. Ini kiriman daripada Kak Roslina Abdullah. Waalaikumsalam. Ucapan selamat bercuti kepada cikgu-cikgu Tabika Perpaduan daerah Manjung. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan pada seluruh rakyat Malaysia untuk tahun ke-69. Cikgu Roslina dari Kampung Sungai Limau, Lekir, Setiawan, Perak. Okey cikgu. Terima kasih cikgu, menabur bakti, mendidik anak-anak. Selamat petang daripada Wan Kelang, sedang mendengarkan Perak FM. Cuaca dekat Kelang ni pada kiriman pukul 2:53. Minta maaf Wan, tak sempat teman nak baca tadi, agak sibuk sikit dalam konti ni. Dekat Kelang panas. Okey, yang sedang bertugas seperti mana saya, terima kasih katanya, tahniah bertugas di hari cuti. Untuk pendengar setiap Perak FM, Wan pesan ya, pandu berhati-hati yang sedang memandu. Terima kasih Wan. Okey, kita ada siapa di talian kita pada petang ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berhujung minggu.
2: Ya.
3: Saya titipkan ucapan buat DJ Faizal yang sedang bertugas di Pera FM pada petang hari minggu ini. Semoga sihat dan berbahagia hendaknya.
2: Okay.
3: Selain itu juga saya ingin mengucapkan salam hujung minggu dan selamat menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos iaitu hari esok. Semoga kita terus mengibarkan jalur gemilang di kediaman, di bangunan, di kenderaan, di mana sahaja kita berada. Moga-moga ia dapat menyuntik semangat kenegaraan dan patriotisme yang cukup kukuh dan mendalam serta kuat dalam jiwa dan sanubari kita. Sesungguhnya Hari Kebangsaan merupakan satu hari yang cukup bermakna bagi negara kita kerana kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1997 di mana jasa dan keringat bakti serta pengorbanan yang telah dicurahkan oleh barisan pemimpin dan pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu. Sekaligus kita dapat menikmati nikmat kemerdekaan, nikmat perpaduan, nikmat keharmonian serta nikmat kestabilan dan kedaulatan dalam negara sehingga ke hari ini. Nampaknya DJ Faizal, cuaca di kawasan Semanggul agak panas terik pada saat dan ketika ini. Moga-moga ia memberi manfaat, memberi nikmat dan kebaikan kepada masyarakat di Gunung Semanggul. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khair Yusof, Gunung Semanggul, Perak, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih.
2: Terima kasih saudara Muhammad Khair Yusof dari Semanggul, ya. Itu dia, ingat ya pesanan yang diberikan, dititipkan oleh beliau sebentar tadi, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut esok. Jadi sama-samalah tanamkan semangat jati diri seperti mana yang kita sedia maklum, kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita. 4:48 minit petang pertemuan kita ketika ini. Terus bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
4: Inilah Radio Malaysia, Pera FM.

0: je.
1: Tu koma je.
2: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
3: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
2: Dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.
4: Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang, pandu cermat, jiwa selamat dari kami, Perak FM, untuk koma aja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my Palang CRC 2026.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Viva Jitera FM.
1: Atau larang-larang kami Jitera FM untuk kami aja. Ada.
2: Tepat pukul 5.22 minit petang, pertemuan kita ketika ini, saya nak bawakan pendengaran anda terus ke Bulatan Sultan Azlan Shah sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan DJ Mim yang telah pun bersedia di sana. Assalamualaikum Mim. Hello Mim.
3: Hello.
2: Hello Mim. Ya.
4: Ya saya. Ya.
2: Ya Mim. Ya. Apa khabar Mim? Sihat?
4: Khabar baik alhamdulillah.
2: Ah, tu dia lah katanya.
4: Ah, tu dia. Dok gamik-gamik tak sampai-sampai
2: je noh. Ah, Mim punya siapa tu di situ?
4: Saya dengan adik manis lah. Mik Irawan mesti lah kan ada something tapi dia.
2: Siapa dia? Berani sebut tak nama.
4: Adik. Pagi ni air petang ni kita bersama dengan Rose tadi dengan
2: DJ Rose. Yeah. Okey, Mim dengan Rose kena sepadan lah tu.
4: Kita tahu
2: Okey, silakan perkabaran dan perkongsian di sana, silakan.
4: Alright, terima kasih kerana akan menyampaikan kita Faizal di Kota Kedah FM. Alhamdulillah. Petang ini merupakan kita punya kursi yang terakhir Larus.
3: Hari terakhir kita di Bulatan Sultan Azlan Shah. Sebenarnya 2 hari kita berkampung kat sini bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Utara. 2 hari dah berjalan. Kalau semalam Min.
4: Semalam kita CSR lah.
3: Ya, kita bersama dengan Abang Bomba
4: semalam.
3: Bandlai Bomba Meru Raya. Dan juga untuk pagi ini tadi, kalau korang bermula jam 7 pagi tadi, kita ada fun run juga bersama dengan Abang Bomba dan juga peserta-peserta lah daripada zon-zon utara yang lain.
4: Itulah. Dan sebelum juga memang ada fun run yang dibuat daripada pagi run. Dan kampungnya pagi ni ramai, 1,000 orang datang daftar.
3: 1,000 orang
4: ada lah telefon tanya kan, bila daftar kan, buat mana dah pendaftaran dah tutup. Jadi kamu jangan risau, festival ni tetap akan berlangsung kampungnya tiap tahun. Sebenarnya tu kalau kita cerita pasal festival Bulatan Sultan Azlan Shah ni, kita nak bersama dengan tulang belakang lah.
3: Yang lebih mengetahuinya.
4: Orang paling handsome sekarang dalam ni. Kita nak bersama dengan Cik Suhaimi bin Haji Abu Hassan Syahri yang merupakan ketua pegawai eksekutif Tourism Perak. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. DJ Mim, DJ Rose.
4: Alhamdulillah. Kalau tengok muka kan rasa sejuk hati. Manis orang dia. Kau tak tengok ke?
3: Okey tuan, bercakap mengenai program kita hari inilah. Tuan datang ke booth Pira FM petang ni. Mesti hari nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita, terutamanya tentang malam ni. Program yang akan berlangsung. Kita tahu esok merupakan 31 Ogos. Merupakan hari kebangsaan kita. Jadi kita nak kongsikan antara persiapan dan juga apa aktiviti yang dijalankan oleh Tourism Perak lah. Jadi untuk hari ni kita nak bercerita tentang program Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah 2026. Bersama dengan Tuan Suhaimi kita lah, ketua pegawai eksekutif Tourism Perak. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan kepada pendengar Perak FM mengenai sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Bisas 2026 yang sedang berlangsung ketika ini di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh.
5: Terima kasih yang pertamanya kepada Perak FM lah, kerana menjemput saya kepada Mini konti. Di bulatan ni. Alhamdulillah cuaca pun baik hari ni. Dan kita harap cuaca akan bersambung lah malam ni.
4: Lagi baik lagi kan.
5: Jadi sambutan Abang Merdeka X Festival Bisas 2026 ni berlangsung 3 hari. Dari 29 sampai 31 lah. Besok lah last kan.
4: Besok ada lagi.
5: Dan ini dengan kerjasama pelbagai agensi termasuklah Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, PKNP, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak, JKKN, Perak FM. Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Perak dan pelbagai agensi lain yang ada di Negeri Perak ni lah.
4: Banyak agensi yang terlibat sama lah untuk menjayakan program hari 2-3 hari ni kan.
5: Kita gotong royong.
4: Kita menggembling tenaga untuk jadikan satu ni realiti.
5: Jadi program ni dia bukan sekadar sambutan Abang Merdeka yang selalu kita sambut lah tiap-tiap tahun, tetapi juga menggabungkan elemen hiburan, kebudayaan, sukan, ekonomi dan juga pelancongan. Yalah, kita kan Tourism Perak kan.
4: Pelancongan mesin ni
3: main course lah kata orang
5: Dan hari ni hari kedua. Jadi pelbagai aktiviti telah berlangsung, antaranya karaoke, larian bisah yang DJ Mim sebut pagi tadi.
4: Saya join sekali, bukan sebut je.
5: Berapa kilo masuk?
4: Saya
3: saya boleh bagi tahu.
4: Tengok muka saya berapa kilo saya masuk.
5: Jadi kita ada larian bisas, jualan rahmah, gerai-gerai makanan, minuman. Dan hari ini juga kita telah menyaksikan pagi tadilah majlis penutup jelajah aspirasi Malaysia Zon Utara yang dibawakan secara langsung menerusi slot Selamat Pagi Malaysia.
4: Pagi tadi. Sebab Sam ni apa kita punya semangat aspirasi Malaysia juga lah.
5: Nanti buat lagi kat Perak.
4: InsyaAllah. Mungkin kita kabur dengan glamour nanti. Tapi tahun depan tuan rumahnya di
3: Kedah.
5: Tak apalah, lepas Kedah datang Perak.
3: Okey, Dan, cakap mengenai program malam ni. Mungkin program kemuncak lah. Jadi apa yang menarik untuk pengunjung yang nak datang malam ni sempena dengan malam Ambang Merdeka?
5: Okey, malam ni malam kemuncak seperti kita tahu. Dan kita amat terujalah nak kita nak raikan sama-sama dengan semua rakyat Perak pada malam ni, dan juga mungkin sebahagian pelancong daripada Kedah. Ramai juga.
4: Orang Putih pun ada kan?
5: Orang Putih pun ada, KL pun ada. Dan malam ni juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak berserta dengan Dirjen Jemputan Negeri dan Persatuan yang kehadilah dan akan meraihkan malam ni. Dan antara pengisian utama malam ni adalah persembahan kebudayaan pelbagai kaum dan juga persembahan artis jemputan. Ni dah kita kabur lah kan. Ada Kai Bahar dan Nakiu.
4: Kai Bahar, Nakiu.
3: Tadi dia dengar dah rehearsal.
4: Tak, bukan Nakiu tak nak jumpa saya. Dia takut dia mengambil tempat dia.
5: Dan seperti biasalah, detik yang paling kita nanti-nantilah ramai nanti adalah pengiraan detik 12 tengah malam Ambang Merdeka. Dan sebelum kita menyaksikan pertunjukan bunga api.
4: Ini yang best.
5: Jadi kita nak alu-alukan lah semua orang hadir pada malam ni bersama-sama untuk meraihkan kemeriahan sambutan Ambang Merdeka peringkat negeri Perak.
4: Jadi kamu datanglah ramai-ramai. Mungkin malam ni kamu tak tahu nak pergi mana-mana, nak menyambut Ambang Merdeka ni kan. Kamu datang ke sini.
3: Boleh, Sultan Azlan Shah. Kalau datang awal pun tak rugi sebenarnya. Sebab kat sini dah ada jualan. Sebenarnya bermula daripada semalam dah ada jualan makanan. Kalau ada nak beli barangan pun
4: bandel,
3: ada. Bandel tu daripada awal sampai hujung ada.
5: Tapi kalau tengah awal dapat jumpa DJ Ming dengan DJ Ros.
4: Cantik juga.
3: Mim lah utama kena.
4: Awal nak jumpa awal pun. Okey tuan, apakah pengisian yang istimewa daripada Terusia Perak kepada para pengunjung yang boleh dikongsikan kepada pendengar kita? Terusia Perak pun ada yang something special kan kepada pendengar kan.
5: So malam ni kita ada buat, sebenarnya kita ada buat satu video video promosi baru. So malam ni kita nak tunjuk teaser dia. Jadi video
4: sebelum
5: 12
4: malam tu.
5: Jadi video ni sebenarnya kita hasilkan secara in-house. Dan kita akan menampilkan produk-produk pelancongan lah yang terpilih di negeri Perak. Dan dan video ni namanya, video klipnya Cintaku di Negeri Perak.
4: Pernah? Itu kan
5: Hazaman.
4: Yang ni. Video klip ni tak ada nyanyi.
5: Ada.
4: Nak kau mungkin datang tengok malam ni. Teaser baru malam ni.
5: Jadi asalnya dia buat masa zaman COVID. Jadi masa tu kita buat dalam studio saja. Jadi dia nyanyian saja. Tak ada video klip. Kita tak boleh buat shooting lah masa tu kan.
4: Okay.
5: So kita continue buat shooting baru-baru ni. Dan kita akan combinekan dengan lagu asal tu.
4: Azamah tu lah.
5: Jadi dia apa yang kita nak tengok tu malam ni kena datang lah.
3: Kiranya walaupun selepas beberapa tahun dia buat balik ni.
4: Dia buat untuk video pula.
3: Kalau sebelum ni katanya mungkin lirik je. Sekarang ni tourism dah
5: buat video
3: klip yang baru. Jadi malam ni peratuntun lah kita panggil.
5: Jadi sebenarnya kita nak tunjuklah bahawa pada rakyat dan juga pengunjung malam ni kita ada sebenarnya Perak ni lah. Banyak tarikan pelancongan yang berasaskan alam semula jadi, budaya, makanan hinggalah kepada pelbagai produk pelancongan yang menarik. Jadi malam ni bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, namun ia juga adalah platform untuk kita promosikan negeri Perak sebagai destinasi utama pelancong di Malaysia ni. Dan nak menggalakkan pelancong tinggal lebih lama di Perak.
4: Lagi lama lagi bagus.
5: Sebab bila dia lama duduk, dia buat belanja.
4: Ekonomi kita pun
5: Cik Kia jual roti goreng pisang pun dapat. Hotel, homestay, semualah akan dapat.
4: Sewa kereta.
5: Dan sehubungan dengan itu, malam ni juga ada satu pengumuman yang bakal akan dimaklumkan kepada oleh Esko pelancongan kita semua negeri. Apa benda tu? Ini untuk industri pelancongan
3: malam nanti
5: sebab
4: khas
5: apa?
4: Untuk industri pelancongan
5: sebab kita nak kata tadi kan, nak orang tinggal lebih lama di Perak.
4: Macam mana cara
5: tu? Malam ni tunggu apa pengumuman kan?
4: Bagus. Maksudnya kita sama-sama orang Perak, kita imarahkan jugalah kan. Bila kita dapat idea-idea macam ni, kita cuba juga menyatukan idea kita untuk bagi orang macam Tuan Semi cakap, kita nak bagi orang pelancong lagi lama di Indonesia ni kan. Dia pun seronok dengan cara kita kan.
5: Macam ni pula Nul. Ini dengar Mim cakap tadi ni sekarang ni pun rasa dah ramai nak datang. Tak sabar orang.
4: Itu baru sikit. Belum saya nyanyi lagi. Okey, apakah sasaran kehadiran pengunjung pada malam ini dan apakah yang ingin disampaikan kepada orang ramai yang masih belum membuat keputusan untuk hadir pada malam ini?
5: Sudah tentulah kita di apa Terusan Perak ni kita nak sasarkan jumlah ketibaan sepenuh dengan program ni. Sepenuh program ni saja kita sasarkan lebih kurang 40,000.
4: 40,000 kan?
5: 40,000 untuk malam ni saja.
3: Malam ni saja.
5: Tak campur kan 3 hari kan?
4: 3 hari tak campur 3 hari.
5: Malam ni saja kita jangkakan 40,000. Dan kepada pendengar Perak FM yang masih belum ada perancangan malam ni, datang ramai-ramai. Kalau boleh lah datanglah dengan apa tu kok pakat-pakat lah.
4: Pakat lah.
5: Jangan naik seorang satu kan.
3: Maksudnya naik ramai-ramai lah.
4: Taman koma siapa nak pergi malam ni jom. Satu kereta saya macam tongganya lah.
5: Baru dengan cik kia boleh.
4: Tapi parking pun ada, kau jangan risau. Kau pun datang je dekat sini. Tak pernah rasa datang di Bulatan Sultan Azhar Shah ni kena datang. Tempat ni memang cukup best. Tadi kita punya pengarah-pengarah radio kata dia nak sangat program tu buatkan sebab dia nak tengok apa yang best di Bulatan Sultan Azhar Shah. Memang dia kata best kat sini.
5: Jadi sudah tentulah kan nanti bila datang biasa kita ni akan bawa family, anak-anak, kawan-kawan. Jadi bila kita tengok apa tu program-program malam ni, sambil-sambil tu juga kita jagalah keselamatan. Lalunya kalau tempat ramai-ramai tu ni orang selalu apa? Hilang anak lah.
4: Hilang anak.
5: Nanti kejap lagi.
4: Lima kali tengok mengapi.
5: Kali kan.
4: Budak-budak menonoh ke mana. Pening.
5: Kita, jadi yang sebenarnya kita nak apa tau. Kita nak mereka ni datang. Apa tu. Meraihkan ambang mereka. Dan balik dengan kenangan yang indah. Kalau boleh datang lagi. Kalau mula ni mungkin datang untuk ambang mereka. Besok-besok datang melancong.
3: Sebab kalau mungkin ada yang dah biasa datang sini Mim, tapi mungkin yang tak pernah datang kat sini, jangan risau. Untuk hari ini saja pelbagai kemudahan yang disediakan. Tempat solat pun ada. Tandas pun ada. Parking mungkin ada yang risau, katanya tak ada parking. Jangan risau. InsyaAllah. Masa tadilah tuan kita dah bagi cadangan, naik kereta beramai-ramai. Kan, pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan. Naik bas pun
5: boleh. Sini dekat tu punya apa, Meru Raya.
4: Meru Raya.
3: Yang dekat-dekat tu tak payah naik kereta, jalan kaki.
4: Sihat badan sikit.
3: Okay, Tuan, sebagai penutup, apakah harapan dan juga seruan Tuan sendiri kepada rakyat Perak sempena dengan ambang mereka tahun ini?
5: Okey, harapan kami adalah suruh rakyat Perak dapat sama-samalah hati kemerdekaan, mengukuhkan perpaduan dan menyemarakkan semangat patriotisme. Jadi kita nak malam ni malam milik kita semualah, tanpa kira kaum, latar belakang, agama lah. So malam ni malam kita semua sebagai rakyat Malaysia lah. Dan jadi ayolah rakyat Perak, penuhkanlah Bulatan Sultan Azlan Shah malam ni. Bawa family, bawa kawan-kawan, kibarkan jalur milang. Bawa jalur milang sendiri kan. Dan sama-samalah kita hitung detik menuju
4: hari
5: kebangsaan kita.
4: Itu yang best. Pada kecil lagi tuan, kita bila nak time mereka je kita seronok.
5: Seronok kan.
4: Tu merdeka kan. Dia macam dah raya lah. Dia rasa feel dia macam
5: suasana
4: tu. Suasana dia sebab kita tahu besok dia cuti. Walau ni kita nak keluar naik bisikal ni. Naik bisikal pergi ke Pekan kan. Dulu-dulu best lah nak jumpa mereka ni. Macam-macam cara.
3: Sekarang ni pun kita tengok banyak cara juga kan. Ini pun salah satu sebenarnya mungkin orang ingat sekadar konsert atau hiburan. Tapi itulah cara untuk kita galakkan ramai orang datang. Sambut bersama-sama. Jadi lagi meriah.
4: Tanpa perbezaan apa-apa. Kita raikan perbezaan pada hari ini. Sebab ini hari merdeka kita ni, Malaysia ni, kita punya hari.
3: Jadi mungkin ada yang nak datang malam sekarang, kalau boleh bawa lah bendera sekali.
4: Oh, dia pun tak pergi mana? Jemaah tak pergi mana ke?
5: Ada juga dengan
4: ada sikit-sikit.
3: Ada lagi
4: kejadian
3: juga. Tapi lebih baik kalau bawa sendiri.
4: Tak gaduh nak berebut kan. Apa nak beratur ambil bendera. Bawa lah sendiri. Itulah harap-harap semoganya semuanya akan berjalan dengan lancar lah ini tuan.
5: Betul.
4: InsyaAllah kan, berapa hari dah kita berada di sini kan. Seronok meriah program macam ni.
3: Betul. Kita sendiri dah 2 hari kat sini. Maria, waktu petang ni dah, sekarang pun dah Dah ramai orang yang boleh datang. Jadi kalau koma sendiri takut kalau bersesak-sesak nanti.
4: Ya, bersesak-sesak nanti.
3: Boleh datang sekarang. Datang awal. Kalau risau pasal makanan kat sini ada banyak makanan. Kalau kata risau pasal tandas ke benda-benda kemudahan lain, jangan risau.
4: Semua disediakan. Kemudahan semuanya bagus.
5: Kalau katalah nak tak nak balik malam ni kan. Katalah datang jauh KL Pening. Hotel tu tu cegak lah depan.
4: Tu tak jauh tu.
5: Itu hotel besar. Hotel kecil-kecil.
3: Ada. Ya, banyak hotel. Kira-kira makan pun banyak.
5: Pilih je.
4: Besar-besar apa?
3: Jadi banyak aktiviti juga yang disediakan kat sini. Tapi diingatkan sekali lagi kepada rumah yang macam tadi Encik cakap lah, Tuan cakap yang bawa anak tu kena pantau lah anak.
4: Memang seronok benda-benda apa ni, Ros. Seronok apa tak seronok? Tengok api jalan, tengok makanan, tengok ini. Tapi macam Tuan cakap tadi, anak kamu kena pegang. Dia sama sekarang ni ada satu strap tu. Tengok. Dia macam kita strap kat anak kita, strap kat ibu dia. Lari lah macam ni, kita tarik macam ni, zerap datang balik dia.
3: Mi buat ke?
4: Saya mesti buat.
5: Takut letak kat suami.
4: Itu yang kacau orang. Bini letak kat suami.
3: Takut suami lah. Okey tuan, yang tak akhirnya lah, kita pun dah sampai ke penghujung kan. Jadi mungkin Tuan Sri ada kata-kata tak akhir lah untuk
4: mengajak ramai lagi datang
3: warga untuk malam ni. Datanglah beramai-ramai. Apa keistimewaannya perlu orang kata kita kongsikan dengan yang lain lah dekat luar sana. Silakan.
5: Okey, Perak ni sebagai sebuah destinasi pelancongan, kita memang mengharapkan lah kadar apa panggil limpahan ekonomi dari bidang pelancongan ni dapat dirasai dari semua peringkat lah, baik yang niaga tepi jalan sehinggalah mereka yang mengusulkan produk pelancongan seperti hotel, homestay dan sebagainya lah kan. Kalau yang kita selalu kita rancang adalah kita rancang perjalanan kita. Itu yang penting itulah. Jadi kita tahu sekarang ni budaya melancong ni dia bukan asal cuti saja. Sekarang orang dah plan awal dah.
3: Betul.
5: Tapi kalau boleh lah, kalau kita rasa macam kita nak lagi seronok, plan masa yang bukan hari cuti.
4: Bukan cuti sekolah.
5: Bukan cuti sekolah. Hari biasa kan.
4: Kita ambil cuti kita.
5: Ambil cuti, plan cuti kita tu kan. Jadi kita pun jalan pun tenang sikit.
4: Tak kalut.
5: Mungkin harga pun mungkin murah sikit. Jadi kita pun apa tu, mungkin dari segi keselamatan pun besar tak bersesok sikit kan. Jadi lebih mudah lah untuk kita melatang melancur ke Perak. Dan Perak ni menawarkan macam-macam. Daripada Tanjung Malim sampailah ke Selama tu, semua ada macam-macam produk pelancongan. Pilih je. Nak shopping, nak tengok alam semula jadi,
4: ekstrim, aktiviti
5: sukan, semua ada. Jadi kita kata di Perak ni
4: melengkapi
5: melengkapi kan perjalanan kita tu. Dan juga dia tak apa tu, kata orang sehari dua tak cukup. Kurang-kurang 5 hari. Nak melancur di Perak tu
4: duduk lama sikit kan.
5: Duduk lama sikit.
3: Saya sendiri kita kan memang duduk kat Perak dekat Ipoh. Saya sendiri kalau kat Ipoh tu jalan, orang kata setiap hari jalan-jalan tempat yang sama pun saya tak pernah pusing. Sebab saya rasa macam sini dah jalan, walaupun jalan sekali esok mesti ada jumpa benda baru kat situ. Kita sendiri, bagi saya lah,
4: macam dia pun tak puas jalan Ipoh lagi. Orang luar lagi lah lama macam tuan cakap tu. Tu maksudnya
3: sekarang
5: tu banyak. Kadang-kadang pun kita pun sebagai orang negeri, kadang-kadang kita pun tak aware dengan apa keliling kita.
3: Betul, sentiasa ada perubahan sebenarnya.
5: Kawan kita KL beritahu, sini ada tempat makan sekejap lah.
4: Kita pun tak tahu. Lah, orang Perak pun tak tahu. Mesti dia balung kita
5: negara. Sebab apa, kita dah terbiasa. Jadi kita tak nampak lah benda tu kan. Jadi orang luar. Dan sekarang ni pun, menggunakan media sosial ni, sangat membantu lah. Jadi tak perlulah susah-susah nak apa tu, nak cari, nak Google semua kan.
4: Zaman dulu lain. Sekarang kita nak cari tempat sedap makan, taip lah.
5: Cari TikTok. 5 tempat makan terbaik
4: di Perak.
5: Di Perak.
4: Di Ipoh.
5: Terus keluar.
4: Tinggi ni. Tinggi ni. Ni kau mau Google cari-cari ni, tak nak guna agak. Okey, itu semua dari pujuknya. Terima kasih tuan.
5: Terima kasih yang jemput saya ke Perak FM.
4: Nanti selalu datang lagi.
5: Kau jemput datang.
3: Dan kita harapkan ramai yang akan turun kebulatan untuk malam ini. Sebenarnya ada persembahan khas sebenarnya dengan sambutan hari kebangsaan kita untuk tahun ini. Macam tadi tuan kongsikan, malam ni kita ada
4: Kaibahar
3: Nakyu.
5: Dia lepas tengah malam tu, jangan turun balik. Ha, show dia orang sambung.
4: Oh, dia buat macam cerita tu. Ha, buat macam cerita.
3: Dia kiranya macam ni, dia ada tadi macam apa yang tuan cerita tu, mula-mula kita ada pengumuman, betul tak? Pengumuman khas untuk mungkin peniaga-peniaga
4: yang industri
3: pelancongan. Lepas tu kita ada teaser video.
4: Apa dia cakap apa tadi? Apa dia cakap tadi?
3: Alah, kalau tuntun.
4: Ah, pernah tuntun. Saya bahasa Melayu. Oh, putih saya kurang sikit.
3: Ini pertama kali ditayangkan. Kita dah biasa dengan lagu tu kat Perak FM banyak kali kita siap. Jadi nak tahu macam mana rupa videonya. Malam ni boleh tengok teasernya lah.
4: Teaser.
3: Dan juga kita ada juga pertunjukan bunga api. Lepas kita abang ada pertunjukan bunga api. Lepas tu ada persembahan artis.
4: Jadi lepas ada pertunjukan bunga api, tunggu jangan balik.
5: Jangan balik lagi.
4: Kabarnya sambung konsert balik lagi. Sampai sembuh kan?
5: Tak adalah.
4: Mana tu tu Sammy kata kita nampak form ada orang yang kita bagi sampai sembuh. Hello. Okey, terima kasih tuan Sammy.
5: Sama-sama DJ Mas, DJ Mim, DJ Ros. DJ Ros sembas pula.
4: Bunga, bunga.
3: DJ Mas. Bunga
4: Jawi bunga. Kita baru saja bersama dengan Encik Sammy bin Haji Abu Hassan Syahri yang merupakan ketua pegawai eksekutif Tourism Perak yang sudah bersama dengan kita menceritakan apa yang seronoknya berlaku di Bulatan Sultan Zahsyah sebenarnya dengan festival Bisas. Sebenarnya dengan kita punya ambang mereka malam ni,
3: Rosan. Jadi untuk hari ini program ni tidak terhenti ni, esok pun ada.
4: Esok ada lagi.
3: Jadi selama 3 hari bermula semalam, hari ini dan juga esok ada sambungannya. Jadi kepada korang semua cuti ni, ada masa datanglah turun beramai-ramai ke Bulatan.
4: Tuan ni tahun depan lagi ni.
5: InsyaAllah.
4: InsyaAllah banyak program-program band ni.
3: Kalau tahun ni dia punya sasaran tadi 40 ke 50. Tahun depan kita buat besar lagi.
4: Ya. Mana tahu sama-sama kita doakan kan, supaya orang-orang luar dapat datang lagi ke negeri Perak. Duduk lebih lama lagi ke negeri Perak. Kalau elok kahwin dengan orang Perak kan?
3: Itu salah satu cara untuk kembali lagi.
4: Itulah cara dia. Mana cara dia
5: lah? Mim buat dulu lah.
4: Ayah jangan lah. Bini saya dengar, bini saya buat. Okay, terima kasih kepada Cik Sambil kita sekali lagi. Alright. Okay, Ros. Itulah apa yang kita nak ceritakan yang berlangsung di Bulatan Sultan Azizah ni, Ros. Jadi kepada korang koma yang belum lagi berkesempatan untuk ada kat sini, datanglah ramai-ramai. Makanan semuanya lengkap dekat sini, kamu jangan risau. Dan malam ni kita ada persembahan artis. Mungkin ramai yang tanya malam ni tak tahu nak tengok bunga api kat mana. Sini
3: tempat dia. Datanglah kat sini. Dan juga sebelum tu Mi, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang
4: menjayakan program kita
3: menjayakan
4: ni.
3: Dan datang ke Buh Perak FM selama 2 hari sambutan ataupun semangat aspirasi Malaysia 2026 kita Zul Utara. Kepada DJ penyampai-penyampai Zul Utara yang dah pun ada yang balik lah kan.
4: Yalah, squad kita punya squad.
3: Squad kita semangat aspirasi Malaysia SEM 2026.
4: Bos-bos kita tadi datang dari KL tadi. Demo balik terus tadi. Sebab malam ni demo nak pergi tengok ambang di KL tu. Demo balik terus. Tapi tak apa, terima kasih demo semua singgah ke negeri Perak seketika untuk bagi penutup tu.
3: Mereka datang pun seronok sebenarnya kan. Tanya-tanya seronok tak? Jadi mereka pun harap mungkin ada lagi
4: program dekat
3: Perak, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang menjayakan semangat aspirasi Malaysia di Zon Utara 2026 kepada
4: kita punya kita. Di mini studio kita pun terima kasih kepada rakan-rakan teknikal kita. Kita ada Fazra Azri, kita ada Kak Syim, kita ada Said, kita ada Kak Nana dan juga kita ada ketua engineer-nya. Fazral. Kat sana. Acara Wina tu kat sana. Itulah. Dan juga rakan-rakan kita lah Puan Aini, Rosita dan sebab Cik Ezam, Bos Karim kita, Nasri. Ramai lagi lah. Terus diri ramai yang bekerja
3: ni. Intern kita.
4: Ni lupa tolong banyak tolong kita ni. Wani ni.
3: Tak ada.
4: Dahsyat dia ni. Ambil buat kerja. Bagus. Okey, Fazal.
2: Ya, saya.
4: Ingatkan
2: tak mau sembang dengan saya.
4: Tak mau. Tak mau sembang kan.
3: Kita kena promosi Perak kat dia.
4: Patut promosi Perak kan.
2: Tapi itulah, dengar meriah sangat .
4: Meriah pasal. Pasal pun kena main lah sebelum balik pasal, kata, nak balik Kedah tu.
2: Pasal Mim kata tadi, dia Rose, Mim kata kat saya semalam. Dia nak buat persembahan atas stage malam ni. Dia kata, ham tengok pasal, ham tengok. Aku mesti naik atas stage malam ni pasal besok, dia kata.
3: Dia tak saya nak cue ni.
2: Itulah pasal dia.
4: Ranji, Fazal. Okey, Fazal.
2: Okey.
4: Itulah kita punya lita langsung untuk cerita untuk hari ini. Apapun, terima kasih untuk semuanya. Fazal pun ada juga, Konti. Kita kembali dulu kepada Fazal.
3: Terima kasih, guys, di Konti Pada FM.
4: Silakan, Fazal.
2: Terima kasih, Ros dan juga Mim di sana serta rakan-rakan semualah di Bus Perak FM. Dari teknikalnya sampailah ke bawahnya. Pengarahnya pun ada. Terima kasih, Cik Karim. Timbalan pun ada. Cik Zab KBR, Ketua Bagian Rancangan juga ada. Puan Eni Rosita, Puan Sarafina juga ada bersama kita dalam Puan Engineer kita. Juga untuk pertemuan ini, terus bersama Perak FM.
0: Om Kepra di Perak FM.
1: Atau larang lah komen Perak FM untuk komen aja. Ada.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2036, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
2: Ayam cikit. Okey, jangan lupa malam ni, okay? Bertempat di bulatan Sultan Azlan Shah, Meru. Pada malam sambutan Ambang Merdeka. Wow, katanya ada konsert. Siapa tadi? Kai Bahar. Ada Nakiu juga. Ada Pratonton. Min tak tahu nak sebut Pratonton tadi tu. Nasib baik Ros ada. Ros kata ada Pratonton. Apa tadi? Bersama dengan Hazama kan? Cintaku di Negeri Perak adalah tu. Tayangannya. Video muziknya. Okey, tugasan saya tamat kurang lebih 12 minit lagi. Seterusnya, dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, anda akan ditemani dengan DJ Mira. Okey, adik manis. Dan saya akan kembali bersama anda esok pagi. Sambutan Hari Kebangsaan esok bersama saya dalam pertemuan Gegar Pagi. Jadi kalau nak ada ucapan yang hebat-hebat sempena dengan Hari Kebangsaan, esok 31 Ogos 2026. Terima kasih kepada semua yang bersama di siaran kita pada petang ni. Terima kasih di Kak Zaidah ni dari Bukit Pekan. Katanya di Bukit Pekan cuaca dah gelap ni. Kiriman pada pukul 4.48 minit petang tadi. Minta maaf Kak ya, tak sempat saya nak bacakan. Macam mana keadaan sekarang, dah masih hujan ataupun dah seriat dah? Betul. Kak Mi, betul lah Kak Mi. Kita pergi majlis kenduri yang sama tapi tak jumpa Kak Mi. Kak Mi pergi pergi buat apa? Kawan pengantin ada ni. Betul lah tu. Baik, jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera petugas kawalan ketika ini, iaitu Feruz Izzalfian dan juga Nur Azlina Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Festival Kraft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Kraft menampilkan padanan perniagaan, jualan kraft tempatan, demonstrasi kraft, interaktif kraft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan kraft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Kraft Malaysia.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu dan selamat hari kemerdekaan Yup Yong semua. 6-7 minit ketika ini, Koma semua akan bersama dengan Mira bagi ruangan atau Koma hari ini. Awal Mira masuk hari ini, tak sabar-sabar nak menemani Koma kan. Sampailah jam 12.30 malam nanti. Menyambung tugasan DJ Faizal malam ni, Mira akan temankan hujung minggu Koma hari ini, hari Ahad. Ramai lagi ke tu yang masih jalan-jalan kat lewat tu, ataupun mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan bersama keluarga, keluar jalan jauh sikit lah orang katakan. Mungkin ada yang keluar negeri, lagi-lagi bersempena dengan hari kemerdekaan negara kita esok ni. Pastinya ramai yang dah plan nak pergi tengok perarakan esok kan. Kalau kita tengok dekat media sosial tu, seronok semua pergi raptime kemerdekaan. Kita rasa macam nak join je, tapi kita pula kerja kan. Jadi walaupun ke mana destinasi Koma hari ini, pastikan Koma terus bersama dengan Mira. Tentunya ada hiburan dan informasi untuk Koma aja.

0: Domingo Robinis, oh no, kamu santai ya. Lihat yang diri dengan anak bini, sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan, memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma je.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk Kitab Pengajian Syarah Al-Hikam, bahagian akhir.
2: Dan kita tengok di hujung hadis ini, barang sesiapa berhijrah kerana tujuan memperolehi kekayaan dunia atau hijrahnya bertujuan kerana perempuan yang ingin dikahwini, maka perjalanan hijrahnya akan terarah kepada tujuannya untuk diperolehi. Hijrah kerana perempuan. Ada seorang sahabat, dia berhijrah bukan sebab Nabi, bukan sebab Rasul, tapi kerana seorang perempuan. Maka Nabi kata hijrahnya kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Dia nak kahwin dengan perempuan tu dah hijrah dah. Maka dia tengok perempuan tu, kalau aku tak hijrah, aku tak dapat kahwin dengan orang ni, orang ni pula nanti sebab. Ada tuntutan yang dirahmati Allah. Jadi dia pergi hijrah. Hijrahnya itu, status hijrahnya itu kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Hendaklah kamu fahami betul-betul sabda Rasulullah di atas, dan perhatikan dengan baik-baik segala isi yang dinyatakan baginda. Semoga engkau beroleh kesejahteraan ke atas dirimu. Perhati baik-baik. Kita sembahyang kerana apa? Kita sembahyang kerana Pak Mutua. Kita sembahyang kerana Allah. Kita sembahyang kerana Rasul. Sembahyang kita kerana Pak Mutua. Kerana Mak Mutua. Kerana Mak Mutua. Bukan kerana Allah. Bukan kerana Rasul. Puasa sebab apa? Sama. Ada sebab-sebab dunia. Orang kata, sumu tasihu, puasa kamu, kamu akan sihat. Dia pun puasa. Dapatlah sihat. Pahala tak dapat. Sebab dia niat dia kerana apa? Niat kerana dunia. Sihat tu dunia. Maka dia dapatlah sihat. Pahala tak dapat. Dapatlah, ada baik juga. Takat tu je. Tapi pahala di sisi Allah Ta'ala, dia tak dapat. Padahal Allah Ta'ala dah bagi ganjaran dah. Semayang puasa. Beza semayang puasa. Semayang Allah Ta'ala sebut je lah. Nabi sebut je lah 27 darajat kalau sembahyang berjemaah. Ataupun hadis yang lain disebut 25 darajat. Maksudnya paling sikit sembahyang pahala kita 25. Tak cukup. Paling tinggi 27 darajat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jangan kamu menuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagiannya di akhirat. Ni kita tengok tuan-tuan. Ya. Seorang ulama Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata ikhlas itu ada tiga kategorinya. Melakukan amalan kerana taat, itu dah kira ikhlas dah. Kita sembahyang sebab Allah, kita taat pada perintah Allah, tuntutan Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, maka kita dikata ikhlas. Yang kedua, melakukan sesuatu kerana mengharapkan syurga, maka itu ikhlas. Kita sembahyang sebab kita nak masuk syurga, itu ikhlas. Yang ketiga, melakukan sesuatu kerana takut pada neraka, maka itu juga ikhlas. Maksudnya kalau kita ada di antara tiga ni, sembahyang kerana takut neraka, ikhlas kita. Sembahyang kerana nak syurga, ikhlas kita. Sembahyang kerana taat perintah Allah, juga disebut ikhlas. Itu yang kita kata bahagian-bahagian akhlak. Akhlak ada yang rendah, ada yang pertengahan, dan ada yang tinggi. Maka dalam disiplin ilmu tasawuf, kita nak ambil akhlak yang tertinggi. Akhlak yang rendah ni dikira, kita kata shilling. Tak boleh lebih rendah lagi daripada tu. Ada tiga ni dah cukup ikhlas dah kita. Dah masuk dalam kategori ikhlas. Kita tak perlu nak usir lagi, aku tak ikhlas lah. Akhirnya daripada dia semayang, Daripada dia semayang, dia kata aku semayang tak ikhlas, baik aku tak payah semayang. Semayang tak ikhlas kena azab. Nak semayang junub, nak ambil wuduk dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu antara perkara yang perlu kita fahami berkenaan dengan yang kita sebut sebagai faedah-faedah kita mempelajari ilmu tasawuf. Apa dia? Membentuk akhlak-akhlak dan juga adab-adab yang sempurna, adab-adab yang tinggi. Kalau kita boleh pergi lagi, kita kalau kita tengok kita ni macam burung ciak je. Jangan kita terbang tinggi ni. Burung ciak sampai takat bumbung, sampai takat pokok pelam, dia boleh pergi. Pokok kelapa sawit, pokok nyok, pokok kelapa, dia tak boleh. Dia gayat. Sampai takat tu je lah. Dia boleh terbang tak? Boleh terbang. Masuk dalam takrif burung. Tapi burung ciak je lah. Tuan-tuan, burung layang-layang lagi hebat daripada burung ciak. Dia terbangnya lebih tinggi daripada burung ciak. Tapi burung layang-layang, dia tak boleh kena tanah. Pantang dia, kalau kena tanah, tak lama kemudian dia mati. Sama macam burung ciak. Kita pergi tangkap burung ciak, tak lama kemudian dia mati. Panas tangan kita ni. Itu burung ciak. Dia ada pro con. Begitu juga burung yang terbang tinggi lagi, burung lang, burung hantu. Itu yang kita kata expert, dia boleh terbang lebih tinggi lagi. Maka kita tengok kita level yang bagaimana, dan kita tak perlu nak risau, tak perlu nak musing. Allah kata kita jadi macam ni je. Maka dalam ilmu tasawuf kita faham kun binafsi, jadilah diri kita sendiri. Jangan kita jadi orang, jangan kita jadi orang lain. Kadang-kadang kita tak mampu buat disiplin, buat amalan orang lain. Kita takat kerja kita je. Maka itu kemampuan yang Allah Ta'ala nak tengok. Maka kemampuan itu yang kita sebut sebagai taat. Daripada kita pompang, kita buat macam-macam, tapi kita tak taat, itu lebih berbahaya. Janganlah kamu menuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagiannya di akhirat. Kita tuntut, maksudnya kita nak barter trade, nak tukar. Aku sembahyang ni dah macam dah 20 tahun dah aku sembahyang jemaah. Pahala kita, pahala sembahyang jemaah tu, Allah tak, pahala tu di akhirat. Kita barter trade, kita tukar. Ada musibah sikit, ada kesulitan sikit, kita, aku nak ganti pahala aku yang selama 40 tahun ni, tolong mudahkan urusan kita. Itu yang kita maksudkan dalam perkara ini, tuan-tuan. Hal ini kerana akhirat juga adalah alam dan makhluk seperti mana dunia. Yang kita duk dapat pahala itu, akhirat ini juga alam yang Allah Ta'ala jadikan. Sama macam dunia ni. Maksud kalau kita dunia ni, kita buat perkara-perkara keduniaan, kita barter trade. Aku tolong orang ni, aku tolong orang ni. Macam-macam hal-hal dunia yang kita buat, aku kerja untuk keluarga, untuk menyara ahli keluarga kita, maka mudahkan urusan. Kau kira ini sebagai amalan baik, mudahkan urusan kita dan sebagainya. Dan kita pernah dengar, ya, ada orang Yahudi yang mereka ini, ya, mereka ini tertutup, terkunci lah. Tak boleh nak keluar daripada dalam gua. Masing-masing cerita amalan dia. Oh, buka sikit pintu gua. Aku buat ni siskan, buka sikit pintu gua. Orang Yahudi yang kedua cerita, aku dah keluar, aku buat ni, terbuka sikit pintu gua. Sampailah orang yang ketiga, dia cerita dia buat ni, dia buat ni. Maka terbuka lah pintu gua dan mereka dapat keluar dengan dengan selamat. Maka itu kita sebut sebagai barter trade. Kita tukar amalan kita. Maka berkenaan tentang hal ini tuan-tuan, justru pinta justru pintalah daripada Allah yang maha mengurnia, maha mencipta segala makhluk dengan memenuhi segala hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Jadi kita nak minta-minta pada Allah Ta'ala, jangan kita nak minta pada urusan akhirat kita. Minta pada Allah. Kenapa kita tak berani minta pada Allah? Kerana permintaan kita pada Allah juga merupakan sebahagian daripada perkara ubudiyah. Udu'uni astajib lakum. Faham kita? Udu'uni, kamu minta, aku akan bagi. Itu faham literal pada ayat ni. Dan masuk yang lebih jauh lagi daripada itu, ibadatlah, aku akan bagi ganjaran. Ibadatlah, aku akan bagi, aku akan bagi ganjaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ada azan kah? Tak ada. Ha. Kita sambung teruskan.
0: 8 minit dah masuk. Ha.
2: Saya terlepas. Tak maaf. Hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Rububiyah ni maksudnya apa? Hak Allah Ta'ala mentadbir, menetapkan, menyusun, menyelarah alam ni. Hak Allah mentadbir alam ni macam mana? Allah Ta'ala tadbir, matahari terbit daripada timur, tenggelam ke barat tiap-tiap hari. Itulah putarannya. Itu dia. Begitulah putarannya. Macam-macam lagi Allah Ta'ala mentadbir. Allah Ta'ala tadbir air hujan yang turun ke bumi, sebanyak itulah ia akan naik balik dalam setahun. Naik balik setahun. Tahun depan turun banyak itu, naik juga banyak itu. Dia tak terkurang, dia tak lebih. Kalau terkurang banjir, kalau air yang turun tu banyak, naik balik sikit banjir. Kalau turun sikit, naik banyak, kemarau jadi dia. Dia sekata aja. Itu rotation. Allah Ta'ala synchronize. Dia selarahkan. Itu maksud rububiyah. Tak ada cenah mana-mana kuasa lain. Tak ada kongsi kuasa, tak ada. Maka ini keadaan-keadaan hak ubudiyah dan juga hak rububiyah. Yang penting kita minta pada Allah, dialah yang mengatur kehidupan kita dan dia yang memberi ganjaran pada amalan-amalan yang yang kita buat. Kebergantungan kepada makhluk seperti mana tahanan bergantung kepada tahanan yang lain. Nah, ini kita nak faham ni. Kita minta dekat makhluk, kita minta kat dunia, kita minta urus, kita minta kat akhirat. Sebenarnya kita ini sama duduk dalam penjara, kita minta tolong tahanan yang lain untuk lepaskan kita. Boleh lepas tak? Tak boleh. Dia pun terkurung. Macam mana dia nak lepaskan kita? Hang tolong keluarkan aku malam ni. Aku rindu anak aku ni. Apa dia kata? Aku pun kena penjara. Maka serupa itu keadaan kalau kita minta pada makhluk. Dia ada masalah dia, dia ada urusan dia yang dia kena selesaikan. Macam mana dia nak selesaikan urusan kita? Itu dia tentang yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Abu Sulaiman Al-Darani berkata, "Law khuyyiratu baina rak'ataini wa dukhulil firdaus." Kalaulah aku diberi pilihan antara menunaikan solat dua rakaat dan memasuki syurga Firdaus. Kalau aku diberi pilihan semayang dua rakaat, mendirikan dua rakaat semayang dan masuk syurga Firdaus. Anda semayangkah, anda masuk syurga Firdaus? Kalau diberi pilihan, nescaya aku memilih untuk menunaikan dua rakaat solat. Nescaya aku akan pilih dua rakaat solat. Tak nak masuk syurga ni? Dia, kalau diberi pilihan, nak semayangkah, nak masuk syurga, dia pilih dua rakaat semayang. Hal ini kerana sesungguhnya berada dalam syurga disebabkan nasibku. Nasib aku je aku masuk syurga ni. Sedangkan aku mendirikan dua rakaat solat kerana Tuhanku. Dia kata kalau aku semayang dua rakaat ni kerana Tuhanku, kerana Allah yang atur dia untuk dia dapat semayang. Mana di sana kelebihan yang Allah Ta'ala dah cipta pada orang ini, dan dia pilih kita untuk duduk dalam ciptaan melaksanakan dua rakaat semayang. Maknanya di sana itu kelebihan yang lebih besar daripada daripada syurga Firdaus tersebut. Dapat semayang. Semayang itu kerana hak Tuhan dia, hak Tuhan. Kerana Tuhan dia, tak kerana benda lain. Tapi kalau masuk syurga, kerana diri dia. Dia dapat benda tu. Dia dapat limpahan, dia dapat nikmat syurga. Nikmat syurga ni sungai dia ada empat jenis. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tak berubah bau warnanya. Min labanin lam yat min labanin musaffayin syaribin. Daripada sungai yang terdiri daripada susu-susu yang bersih, yang suci, musaffayin. Susu-susu yang bersih, tak asam susu syurga. Susu atas dunia ni kita lama sikit tinggal, tak masuk dalam peti air, dia masam. Jadi yogurt, jadi tairu. Lagi syurga, air dalam syurga apa dia? Air sungai dalam syurga iaitu terdiri daripada khamrin lazzatil lisyaribin. Daripada arak yang memberi kesedapan pada orang yang minumnya. Dan yang keempat, syurga, di dalam syurga ada sungai yang terdiri daripada madu-madu, sungai madu, susu, arak, madu, dan tak berubah warna dan juga masa. Syurga kerana dia, dia dapat nikmat. Tapi bila semayang untuk Tuhan dia, dia akan pilih semayang kerana kerana Tuhan dia. Maka yang selanjutnya, tuan-tuan, Abu Hasan As-Sazidi berkata, empat perkara yang sesiapa memilikinya, nescaya manusia berhajat kepadanya dan dia dianggap paling kaya, iaitu yang pertamanya kasih kepada Allah Ta'ala. Dia tak ada kasih lainlah selain daripada kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa semayang? Sebab kasih pada Allah. Aku semayang bukan sebab syurga. Aku semayang bukan sebab aku takut neraka, tapi sebab aku kasih pada Allah. Nak jadi kekasih mahabbah tu dia sangat-sangat susah. Dia melalui dulu yang ni taat, melalui dulu kerana nak syurga, melalui dulu kerana takut neraka, barulah dia akan pergi lanjut kepada next step, kedudukan yang makam yang lain. Yang kedua, kaya dengan Allah Ta'ala. Kaya dengan Allah Ta'ala ni serba-serbi dia minta dekat Allah, tak minta dekat makhluk. Itu maksud kaya dengan Allah. Dia tak heran apa yang ada pada makhluk. Tengok jiran tukar perabot, tengok jiran tukar kereta. Ya, kita tak heran. Kita kaya, kita minta dekat Allah, kita tak terkesan pun dengan harta yang ada pada makhluk. Yang ketiganya, benar pada ubudiyah. Benar pada ibadat dia. Maksud benar pada ibadat iaitu ikhlas. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada apa-apa matlamat ataupun tujuan yang tersembunyi selain daripada kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, yakin pada segala hukum rububiyah. Yakin pada segala hukum rububiyah. Dia tengok orang ni kaya, dia tengok orang depan dia kaya, dia tengok orang kiri kaya, orang belakang kaya. Dia biasa-biasa aja. Orang duk kata kat dia dah, orang duk hina dia macam-macam dah. Tapi dia percaya bahawa Allah Ta'ala ini dia maha kaya. Dia tak anggap apa yang orang kata kat dia, apa yang orang sidi kat dia, dia tak anggap sebagai satu memberi kesan. Dia tak ada overthinking sehingga dia, sehingga kita menyebabkan kemurungan. Kadang-kadang orang yang kena mengata tu dia terus anxiety je, stress dan sebagainya. Tapi orang yang kita kata hatinya kuat, didikannya kuat, akhlaknya kuat, dia tak terkesan dengan apa yang disampaikan oleh makhluk kerana dia keyakinannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sana kita lihat umpamanya apa dia? Rububiyah, yakin dengan segala rububiyah. Orang kata kalau ikut syariat kita akan jadi kaya. Kalau sedekah kita akan jadi kaya. Kalau semayang kita akan jadi kaya juga. Semayang duha, dia semayang tapi tak kaya pun. Dia sedekah tapi tak kaya pun. Nah, tolong orang tapi hidup dia kita tengok merana dan sebagainya. Kita tengok dia steady je, biasa je. Sebab keyakinannya pada rububiyah Allah Ta'ala. Bagaimana peraturan Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala akan bantu dia. Dia tak heran apa-apa yang ada di sekeliling dia. Maka itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa keadaan yang kita tengok ada kaitan dengan diri kita dan kita cuba muhasabah untuk kita kekalkan pada kedudukan kita seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan berlaku kepada kita sekarang ni. Kerana untuk kekal dalam satu kedudukan tak mestinya lama, 10 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang sehari semalam dia boleh bertukar kepada kedudukan yang lebih tinggi lagi, kedudukan yang lebih mulia lagi. Cuma nak kita nak kena tentukan waktu bila Allah Ta'ala nak pindah, nak transferkan kita. Itu saja. Maka selagi mana Allah Ta'ala tak tetapkan kita, contoh kita bekerja, kita kata kita nak berhenti, kita dah kerja tempat ni, selagi mana kita tak ditukarkan, kita kerja sampai takat tu. Jangan kita fikir tak mau sini, tak mau sini. Sepadahai Allah Ta'ala dah tentulah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa-apa yang baik pada kita mungkin buruk, apa-apa yang buruk pada kita mungkin itu satu kebaikan. Mungkin kebaikan itu bukan pada tahun itu, mungkin lagi 5 tahun kita dapat yang baik. Ini sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Yang baik semuanya daripada Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran awal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu washrafu 'ala kulli hal wa sallallahu wa sallam 'alayhi walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk kitab pengajian Syarah Al-Hikam bahagian akhir.
0: Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah 1:30 hari dan ulang siah 6:30 petang. Tausiah di Tera FM.

0: dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran menara condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan kraft. Ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Kraft Malaysia.

itu dia promo lagu-lagu ketuhanan di Perak FM membuka tirai atau koma kita hari ini 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya Mira. Sekali lagi ya, assalamualaikum, selamat hari kemerdekaan kepada koma yang masih lagi mendengarkan kami di Perak FM bersiaran 18 jam sehari untuk koma aja. Kepada Yop-Yop yang masih lagi beraktiviti di luar sana tu, suka untuk Mira kongsikan juga panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 7.24 minit malam sekejap sahaja lagi. Jadi selamat menunaikan fardu maghrib kepada koma dan terus bersama dengan Mira sebab tentunya sekejap lagi banyak hiburan dan informasi yang akan Mira kongsikan bersama dengan koma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Abdullah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk Komen Aja.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Koma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya iya.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
2: Untuk koma aja ya.

0: Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Koma kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk koma aja.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazamah.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Ya, dengarkan Atakoma 7 malam hingga 12.30 malam bersama dengan Mira di sini. 7.51 minit malam ketika ini. Kalau tadi pada jam 6.35 minit petang, ada beberapa daerah di sekitar negeri Perak didapukan ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat, iaitu di Kinta, Kampar dan Batang Padang sehingga jam 9 malam. Dan mungkin juga kawasan Mira sebutkan tadi, hujannya dah pun reda dah kan, dah berhenti dah hujannya, tapi jalan raya masih lagi licin. Jadi sekejap lagi, kalau ada yuk-yuk kita yang nak keluar malam ni, hati-hati memandu, jangan bawa laju-laju sangat kereta tu. Dan juga sambil tu, Mira nak bacakan dululah perkongsian ucapan yuk-yuk kita. Kalau di sini Puan Anita katanya, tahun ni sambut kemerdekaan, bawa anak-anak ke Putrajaya, jauh tu melancong tu kan, untuk tengok perarakan. Dan juga kita ada di WhatsApp ketika ini, Kak Mi katanya pukul 11 nak cepat ada program Hari Kemerdekaan di Hotel Malaysia Wanita UMNO, pukul 11 malam ke 11 pagi tu. Kita juga ada Puan Marhama Muhammad katanya, DJ Mira selamat berkonti. Terima kasih Koma, teruskan hantarkan ucapan. Sekejap lagi Mira nak bacakan lagi, dan juga sekejap lagi kita nak buka ruangan seleksi pendengar untuk Koma. Jadi jangan ke mana-mana, untuk Koma je.

demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Dimensi Rock Jiwang

Ya, baru saja menghiburkan kita Bunga dan Lokman Podolski, pilihanmu. Kalau tadi lagu tu merupakan lagu pilihan Mira sendiri, sekarang Mira nak buka ruangan ini hingga jam 10 malam nanti, lagu-lagu pilihan Koma pula. Jadi jom, hari ini hantarkan permintaan Koma di WhatsApp Pilihan FM macam biasa, 0102007055. Membuka ruangan ini dengan lagu pilihan Cici Ayam, Jerat Percintaan, dan juga Abang Effendi Jelapang, Mazlela, dengan lagunya Tabah untuk Koma aja.

0: Putra FM. Terus bersama kami. Untuk koma aja.
1: Ya, malam ni kemeriahan ambang kemerdekaan memang boleh dirasai lah. Kalau di Perak ni ada beberapa lokasi yang menarik untuk kau menghadirkan diri sama-sama meriahkan ambang kemerdekaan malam ni. Tapi kalau rasa macam yuk-yuk semua tu tak tahu nak ke mana kan malam ni, tak ada plan lagi tu. Bila nak ajak koma, jom bersama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan di sambutan ambang kemerdekaan 2026 yang bakal berlangsung malam ni di Astaka Laman Sedi Pusat Bandar Felda Besau 3 Sungai Perak. Mana orang-orang Sungai? Anda ada ke dekat sana tu? Hari ini 30 Ogos bermula jam 9.15 minit malam hingga 12.45 minit tengah malam. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya persembahan bakat komuniti, lagu-lagu patriotik, irama Malaysia, lagu rakyat, bacaan puisi beserta pantomin perkisahan perjuangan generasi. Macam-macam lagi. Semestinya ada kiraan detik merdeka dan yang menarik sekali, ini yang ditunggu-tunggu ni setiap tahun ni kan, pertunjukan bunga api. Menarik tak? Tak payah pening-pening dah ni. Mira dah ajak ke rumah dah. Mira dah bagi dah lokasinya. Terus je pergi ke Felda Besau 3 Sungai Perak. Okey, koma. Jadi terus bersama dengan Mira untuk koma aja.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: perafm.com aja. Salam ceria warga Perak, Utara, Timur, Barat atau Selatan Perak. Perak FM untuk bawang aja.
1: Yes, selamat menunaikan Fardu Isyak buat semua warga Perak yang berada di Perak Utara, Selatan ataupun Timur. 8.50 minit malam ketika ini. Sambil tu juga Mira bacakanlah ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang turut hadir menemani Mira malam ini. Antaranya daripada Kak Zah Taman Bertuah, katanya selamat berkonti DJ Mira. Juga kita ada Maz Marisa, katanya selamat bertugas DJ Mira, saya Maz dari Bandar Seri Botani. Lagunya juga kita dah putarkan sebentar tadi. Juga kita ada Hafiz Torre dari Taiping, katanya nak lagu Thomas Aria Satu Sampai Mati. Juga kita ada Ita Shot, katanya assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya nak lagu Stings, hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU dan juga rakan-rakan Facebook. Dan juga kita ada Hisham Samsudin, Muhammad Suhaimi, Azman Rizal dan ramai lagi bersama dengan Mira. Terima kasih Komba. Mungkin juga seperti Mira katakan tadi, kemeriahan ambang kemerdekaan kan malam ni. Juga boleh kongsikanlah keadaan ataupun suasana sekitar keberadaan Komba di lokasi masing-masing. Nanti pun Mira akan bacakan. Juga sekejap lagi kita akan menuju ke berita utama jam 9 malam yang akan disambung siarkan ke National FM. Terus bersama kami, hiburan berinformasi untuk Komba aja.

Hai semua, Assalamualaikum. Saya Tomo. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk koma aja.

Ya, sedalam mana cintamu, nyanyian Safura menjadi pilihan Yub Suhaimi dari Kampung Pisang malam ni di ruangan seleksi pendengar 8 hingga 10 malam. Kepada yang baru sahaja nak memulakan tugasan malam ni, selamat bertugas. Mira ucapkan walau apa jua tugasan koma malam ni. Ada juga bukan malam ni lah, ada juga yang kongsikan kepada Mira, esok tak dapat sertai perarakan kan? Tak dapat tengok katanya sebab awal pagi dah kena kerja. Jangan risau, Mira ada berita baik untuk koma. Walaupun esok koma mungkin tak dapat hadirkan diri pagi-pagi tu, kan pergi dataran tu, Komo boleh saksikan siaran langsung perarakan Hari Kebangsaan 2026 esok secara langsung dan percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kalau belum muat turun sekarang, cepat-cepat install dekat telefon masing-masing, okay? Ini dia lagu pilihan daripada Izzat, Cepo Kun Anta, untuk Komo aja.

0: betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, kuno kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: dimensi Rock Jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pera FM untuk kaum melaja.

0: Baru saja menghiburkan kita Josh Hon Fit Lil Wayne Down. Tapi koma jangan down pula dengan Mira malam-malam ni, sebab Mira akan terus menemani koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Sambil tu Mira nak bacakanlah ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita. Belum sempat lagi Mira bacakan. Kita ada Pak Cik Bahari katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam saya ucapkan. Apa khabar DJ Mira malam ni?" Ha, tadi Pak Cik Bahari kita minta lagu Bahtera Merdeka Aisyah untuk pendengar-pendengar PRFM. Pasti untuk koma aja Pak Cik Bahari, Batu Gajah Perak. Terima kasih Pak Cik Bahari. Kita juga ada Wan Azrul dari Kampung Selarong dengan hantaran gambarnya juga. Banyak gambar yang dikirimkan. Pekalan Hulu Perak, kami ada buat program keceriaan Kampung Selarong. Oh, best. Juga kita ada Izzat dari Cepoh. Kita juga ada Kak Ros. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Mira. Apa khabar? Semoga Mira sihat selalu. Kak Ros nak minta lagu Kumpulan Mutiara. Kalau tak sempat tak apa. Baik Kak Ros kita kan. Kak Ros masuk lambat sikit tadi." Kita juga ada Mama Fifi katanya, "Assalamualaikum DJ Mira. Selamat malam, selamat berkonti. Selamat malam juga buat semua pendengar setia Perak FM. Rakan-rakan DEM, rakan-rakan SMS 78 panjang ucapannya. Kita juga ada Abang Afis Abdullah katanya, "Selamat malam Perak FM. Abang tak mau menonton TV, tak syok dengan suara Mira lagi. Syok." Comel Abang Afis kita. Okey, cukup. Jangan nak ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira untuk kaum aja.
1: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.

Kalau sekarang ni mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke Laman Astaka Laman Seni Felda Bersaut Tiga Sungai Perak bagi sama-sama memeriahkan sambutan ambang kemerdekaan. Koma jangan lupa, koma digalakkan berpakaian tradisional dan kemerdekaan. Koma semua dijemput hadir malam ini, dah bermula sampailah pukul 12.45 minit malam nanti. Kalau tak tahu lagi kan apa agaknya aktiviti yang akan ada di sana, tentunya ada persembahan bakat komuniti Bersaut, lagu-lagu patriotik dan irama Malaysia, ada bacaan puisi Felda Ku Merdeka berserta pantomim, ada persembahan tarian oleh anak-anak istimewa PPDK, dan juga semestinya ada kiraan detik merdeka dan juga pertunjukan bunga api. Jadi mungkin koma tengah berjalan perjalanan tu bersama dengan seisi keluarga, mungkin juga boleh kongsikan bersama dengan Mira. Kalau Mira tengok dekat media sosial ni, banyak yang kongsikan, wah, ambang kemerdekaan di tempat masing-masing, wah, semua dah bawa bendera masing-masing, semua dah excited dah tu, kibarkan tu. Mungkin ada yang nak kongsikan, nak hantar gambar pun macam biasa, hantarkan di WhatsApp kami 010 200 7055.

Kesatuan Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang serta Kesopanan dan Kesusilaan. Hukum negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan

Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali. Percayaan kepada

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: Ya, yeah, itu dia ekspedisi Selendang Merdeka menutupi siaran Atau Koma malam ni, 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Mira. Terima kasih kepada Koma yang dapat bersama dengan Mira sepanjang Mira bersiaran hari ini. Teruskan sambutan Ambang Kemerdekaan Koma malam ni dan selamat menyambut kemerdekaan daripada saya, Mira. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sejap lagi, 12 tengah malam, Mira akan tinggalkan Koma bersama dengan geng burung hantu dari National FM. Jadi terus bersama dengan kami, hiburan berinformasi untuk Koma aja. Mira out. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Merah FM.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam geng burung hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Selamat hari lahir, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwah Yarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin. Salam tengah malam. Selamat bertugas. Okey. Daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan, kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau. Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng buruh hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik, jangan sampai jatuh ke tanah, dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan ke-69 tahun. Terima kasih.

kasih Muhammad Ramli, okey, daripada Roslan Duyun. Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih dari Virginia Vanessa. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali. Selamat pagi Isnin. Salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Changlun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jakarta Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas. Singapura hadir, katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan benua nuju gagai gagai semua kita. Aha, Masa Anthony Iban, katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar Setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau awal malam tadi, Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi, Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata pembarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru

kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, Hanif ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting, juga bawa topi ataupun payung. Tapi kalau bawa payung tu, pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising, bunyi pembesar suara, siren pacar anggap, enjin kerandaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, pelindungan pendengaran yang paling sesuai, kan. Jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan. Sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit, kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar, kan. Ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi, kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati terus.

0: Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban, waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dahulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.02 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Pera FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

0: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia Perak FM, walau di mana saja anda berada. Dan untuk pertemuan hari ini, hari yang penuh kebanggaan, hari ini hari Isnin 31 Ogos 2026, bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainabidin bersama anda mengemudi siaran segmen pagi ini, Gegar Pagi 6.10. Dan saya ditemani penolong jurutera petugas di bilik pesat kawalan, iaitu Muhammad Fazil Hamid dan juga Nurul Amilin Osman. 6.33 minit pagi yang bertanyakan waktu, segera menunaikan solat fardu subuh kerana waktunya terlalu pendek. Maksudnya waktu solat fardu subuh 6.2 minit pagi sebentar tadi, dan syuruk muncul pada pukul 7.08 minit pagi. Tak berapa lama dah. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini. Mungkin ingin menyaksikan perbarisan, pergi awal. Ingat ya, pakai topeng muka kerana keadaan berjerubu sekarang ni. Dan juga berhati-hatilah, terutama yang membawa anak-anak kecil, okay? Sapaan daripada sahabat kita, Cik Zef Fuzil, seperti mana biasa di awal pagi pada pukul 5.07 minit pagi. Terima kasih mendoakan untuk kita semua. Juga Cok Ali. Dari Taman Sri Ara. Cik Yah dari Bandar Baru Putra pada pagi ini mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada atuk-atuk. Semoga atuk-atuk imbas kenangan silam pahit manis mengharungi liku-liku zaman dahulu. Oh. Okay, terima kasih juga kepada Tuan Haji Syahrudin dari Taman Kledang Jaya pada pagi ini menyapa kita, ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Baiklah, sapaan daripada, teguran daripada Amy Roti Canai Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Waalaikumsalam Amy. Karohaya dari Teluk Intan, salam kemerdekaan kepada semua sahabat Perak FM. Tak lupa kepada warga kerja Perak FM pada pagi ini. Terima kasih Kak ya. Waalaikumsalam Kak Rohaya. 6.35 minit pagi. Kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri seketika nanti untuk ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Perak FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: ang yari ang katsono niya diwang hutang kliling tinggang. Yeah, masa meminjam sono sangat, masa membayo trojan ke pintu keluar ke tingkap.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
3: Bohwe, kita dengar Pera FM untuk kau mah aja.
1: Untuk kau mah.

0: peraturan perlembagaan. Dengan ini adalah adalah perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebaik di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi.
1: Perak FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman.

0: 기반 장한다 기반
1: 7.16 pagi bersamaan kita ke ketika ini kita akan bersama dengan pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batuas untuk cuaca at Perak telah pun bersedia di talian Puan Munira. Assalamualaikum Puan, silakan.
2: Salam.
1: Silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munira Hazab, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Isnin 1 Ogos 2006. Untuk makluman, MEPSU telah melakukan amal bulu petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasih hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini belum menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak bersebar ketinggian sehingga 35 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat yang kebelah berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangkakan baik. Pada suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman setahun rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my atau kasi My Cuaca, Lakan Met dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja informasi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Zia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai-pegawai di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, tiba masa untuk kita bersama dengan pegawai tugas dari pejabat laporan untuk laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak telah pun bersedia penolong kanan penguasa bomba Tuan Muhammad Syaznil bin Abdul Tahir pada pagi ini. Silakan Tuan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para mendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tahir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 30 Ogos 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 48 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 27 kes. Dan antara kes-kes besar berlaku adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis MPV iaitu Prodoa Azza telah musnah terbakar 70% berhampiran dengan SMK Raja Syahriman Pantai Remis Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah lot yang tidak berpenghuni berkeluasan 20 kaki kali 30 kaki telah musnah terbakar 80% di Kampung Jahang Gopeng Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah yang berlaku di Kampung Rapat Jaya Ipoh Perak, di mana sebuah rumah kelas A, rumah lot kelas A berkeluasan 25 kaki kali 40 kaki telah musnah terbakar 70% dan tiada mangsa yang terlibat. Manakala kes yang keempat adalah kes kebakaran melibatkan bahagian belukar di tepi Lebuh Raya Plus di kilometer 193.3 Selatan Alor Pongso. Keluasan dianggarkan sebanyak 2 ekar. Dan pada awal pagi tadi terdapat terdapat satu kes kebakaran yang melibatkan logokan sampah yang dibakar oleh seorang lelaki kurang siuman berbangsa Melayu berusia 40-an di dalam sebuah rumah kosong di Permatang Raja Terong Perak. Mangsa telah dinasihat supaya tidak membuat pembakaran lagi. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 2 kes, iaitu kes melibatkan seorang lelaki berbangsa Cina berusia lingkungan 65 tahun telah disahkan meninggal dunia di dalam rumahnya yang berkunci di Tanjung Malim, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tahir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Selamat menyambut Hari Merdeka. Assalamualaikum dan selamat bertugas.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya, mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Yok Yong, mahu awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan dari ITAS ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk kamu aja.
1: O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: 7.35 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di hari Isnin, 31 Ogos 2026, hari yang penuh membahagiakan pada pagi ini. Untuk sempena dengan 31 Ogos ni, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Dataran Putrajaya. Kalau anda boleh tonton di TV1 pada pagi ini. Wow. Kalaulah saya boleh berada di sana juga . Kalau di Negeri Perak ni, di Jalan Parlimen Bukit Gantang, berhadapan dengan apa nama stesen KTM tu kan, bangunan SUK tu kan. Pagi ni jalan tutup lah. Jadi semoga persembahan pada hari ni, pembarisan sebenarnya Hari Kebangsaan pada hari ini, memberikan 1,000 kenangan untuk kita. Okey, 7.36 minit pagi sekarang ini. Dan perkongsian saya seketika nanti, utama di Akhbar dan seterusnya Warta Perak pula menjengah tepat pukul 8 pagi. Namun, kita nak tengok siapa lagi yang bersama kita di WhatsApp Perak FM ni. Wow, ramai ni. Ramai. Kita tengok Abang Fendi di lapang. Waalaikumsalam Abang Fendi. Terima kasih diucapkan kepada semua pendengar setia Perak FM. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Ni siapa ni yang hantar gambar ni? Abang Mantasho. Macam mana biasalah untuk sapaannya, doanya juga untuk kita semua. Moga kita semua berada dalam lindungan Allah, selalu dilimpahi rahmat kesejahteraan untuk negara Malaysia yang tercinta. Amin. Terima kasih Yong Marhamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yong. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikurniakan rezeki yang luas dan dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rahmat dan diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Hashim Wang Batas Raja. Waalaikumsalam Cik Hashim. Salam mengatakan untuk semua sahabat pendengar setiap Perak FM. Semoga ceria-ceria selalu. Okey, Laungan Merdeka daripada Abang Din Taping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali Laungan Merdeka daripada Abang Din Taping. Kekalkan semangat, indahkan harmoni. Ingat zaman kayuh sepeda keliling desa, bendera yang ada gula-gula, biar zaman ini kekal selamanya. Macam saya jugalah. Baru yang cakap dengan Pak Yai itu kan, bendera yang saya kan dapatkan daripada gula-gula tu. Aduhai, ikat kat harga basikal. Okey, terima kasih Lat Merua juga bersama kita, ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Okey, Abang Jeff Sri Iskandar, waalaikumsalam. Semalam kami ada meraihkan malam hari merdeka. Wow, best. Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh. Seperti mana biasa, tak mandang yang lain lah. Ucapan untuk keluarga tersayang, keluarga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sahabat pendengar semua, pendengar setia Perak FM. Okey, selamat hari mereka yang ke-69. Semoga semangat mereka terus mekar dalam jiwa dan Malaysia sentiasa aman, maju serta bersatu. Amin ya rabbal alamin. Kami, Abang Makno, selamat pagi, selamat berkonti. Hari ini nak buat cucu berkelah di Labu Kubong, Kuala Kangsa. Amin. Seronoklah boleh berjalan dengan ahli keluarga. Dan yang terakhir untuk ketika ini, daripada Kak Zira. Selamat berkonti, terima kasih Kak Zira. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Moga-moga negara kita sentiasa aman dan makmur. Tak pergi mana-mana pun hari ini, duduk rumah aja. Ya, duduk rumah. Okeylah, jimat lah kan. Moga sahabat Perak FM pun dalam keadaan sihat, yang kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. 7.39 minit pagi.
1: Mohkome, kita dengar Perak FM, banyak informasi.
2: Ada benar

뭐 내리고 지불할수 있고 마치 조금을 하게 리포 95.5 6 MHz Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz Cangkat Rembian 97.3 MHz Gunung Rinjang 94.7 MHz Bukit Larut 104.1 MHz Kerik 96.2 MHz Lenggong 94.2 MHz Jom dengar Perak FM saluran efektif masa kini untuk koma aja Perak FM.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Mak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran suraya berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong Raya ada eh. Tong Raya ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakar pun.